0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Pasukan Segar Sabah FM.
1: Ya, bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Jadi kita mau kongsikan macam biasa jam yang ketiga ini ada info sukan.
2: Ya, info sukan kita kongsikan dahulu ini mengenai e-sport ni, yang mana pasukan e-sukan akan berentap bagi merebut sebahagian daripada hadiah keseluruhan sehingga RM6,000 apabila Borneo E-sport Cup 2026 Kejohanan Mobile Legend berlangsung di Kompleks Karamusing pada 7 hingga 8 November nanti, yang mana kejohanan selama 2 hari yang bertemakan Borneo Battle Legend Rise itu akan bermula pada 9 pagi dan dijangka menghimpunkan pemain serta komuniti e-sukan dari Sabah dan bahagian lain di Borneo.
1: Wow.
2: Ya, okay. Lama lagi pada November nanti, 7 hingga 8 November, Borneo E-sport Cup di Kota Kinabalu bulan depan.
1: Hebat. Okey. Seterusnya, ini pula kejayaan kontingen Sabah berjaya membawa pulang 3 pingat emas dan 1 perak pada Kejohanan Bina Badan Peringkat Kebangsaan Mr. Malaysia ke-55 yang berlangsung di Alustar Kedah baru-baru ini. 3 pingat emas itu diraih oleh Elvian Ondoy bagi lelaki Masters 45 hingga 55 tahun, Martin Maghalai lelaki Masters bawah 55 tahun dan Nicholas Lee Bina Badan lelaki kelas ringan 70 kg, manakala Kenny Liao menyumbangkan pingat perak dalam kategori lelaki junior bawah 70 kg. Seorang lagi atlet Sabah, Bob Frender James, turut mencatatkan prestasi membanggakan apabila menduduki tempat kelima dalam kategori bina badan lelaki kelas menengah 85 kg. Presiden Persatuan Bina Badan Sabah SBBA Clarence Runggi menyifatkan keputusan itu sebagai satu pencapaian penting dalam perkembangan sukan bina badan di negara kita, dan mereka berbangga dengan pasukan Sabah. Dengan hanya 11 atlet yang bertanding, mereka berjaya membawa pulang 3 pingat emas dan 1 perak. Pencapaian ini membuktikan dedikasi, disiplin dan kerja keras selain usaha tidak mengenal penat lelah jurulatih serta pengurusan.
2: Ya, tahniah untuk Wadang Sabah Rai 3 emas. Dan seterusnya kita kongsikan yang ini baru-baru saja, yang mana Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0 pada aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Dan pemain gantian Fergus Tenney muncul wira Harimau Malaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Dan kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Tanya untuk Malaysia. Dan kata PMX kan tiada cuti umum ya. Ini ada Johnny nyatakan, Rafiq kongsi sedikit lah, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Harimau Malaya atas kejayaan menewaskan Vietnam sekaligus meraih tempat ketiga Piala ASEAN. Dan juga PMX menyatakan kejayaan itu turut menyaksikan skuad kebangsaan menamatkan saingan kejohanan berkenaan tanpa kalah dan tanpa bolos. Terima kasih kepada seluruh pemain dan barisan kejurulatihan atas kesungguhan dan semangat juang demi lencana di dada, katanya dalam hantaran Facebook pada Isnin kemarin.
1: Okey, jadi tahniah kepada kontingen ataupun skuad Harimau Malaya tempat ketiga bagi Piala ASEAN FIFA 2026. Semalam juga berlangsung untuk perlawanan akhir antara Indonesia dan Thailand. Tuan rumah Indonesia menjulang Piala FIFA ASEAN Cup untuk tahun 2026 dan Thailand di tempat yang kedua.
2: Betul.
1: Okey, itu dia
2: perkongsian sukan dapat dikongsikan untuk anda. Dan seperti biasa 8.30 nanti kita akan bawakan perkembangan di hari sana sini bersama rakan penyampai kita di stesen daerah. Sebentar saya lagi, kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
1: Bagus Pak.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita berkongsi acara dan program yang berlangsung dalam Dari Sana Sini bersama dengan rakan dan sahabat kita. Semuanya jejaka hari ini. Ah, betul lah. Okey, semuanya jejaka.
2: Jejaka yang sukar dicari ganti.
1: Wow. Semua jejaka menguasai ruangan suara di udara di negeri Sabah hari ini.
2: Jadi kita dengarkan suara yang macho dan tampan pagi ini.
1: Siapa paling tampan?
2: Kita pilih siapa ni? Saya risau juga mau pilih di mana satu ni. Aku nanti bias kena cakap.
1: Okey, di Tawau kita ada Kayom. Selamat pagi, Kayom.
3: Iya. Selamat pagi, sahabat-sahabat semua.
1: Okey, lepas tu di Sandakan kita ada Syaf. Syaf, apa khabar?
4: Ya, selamat pagi semua. Baik.
2: Dan tangga yang teratas nombor satu.
1: Wow.
2: Suara yang mantap, lagi menawan.
5: Mumpus kita.
2: DJ Hex di Keningau FM.
1: Betul-betul lah semua lelaki hari ini ya. Tapi kalau di Sandakan pasangan Syaf siapa? Lelaki kan juga?
4: Angkol Totong,
1: lelaki. Oh, lelaki juga. Di kalau Kayum selalunya bersama dengan N. Betul enggak Kayum?
3: Pagi ni saya bersama dengan Wafa.
1: Wafa. Patutlah Kayum yang kena bagi ya.
2: Ya, Wafa mana tu?
1: Biar lelaki lagi semua. Ada dia.
2: Ada suaranya.
5: Ada pula dia.
1: Biar all boys hari ini.
2: Okey, silakan tangga kedua. Yang pertama Hex tadi Keningau FM. Kayum silakan perkongsian dari sana sini.
3: Okey, ya, baik, terima kasih sahabat di Sabah FM, radio dan juga grafik untuk permulaan perkongsian dari salah sini untuk hari ini dari Tau FM. Ya. Ada satu saja catatan yang ingin dikongsikan. Ini berkait dengan hari ini, ya, 6 Oktober 2026, hari Selasa, jam 10 pagi nanti akan berlangsung E-Class Usahawan ajuran Nadi PPR Taman Sri Apas, dan program ini akan diadakan secara zoom in melibatkan topik usahawan intake 1 mula 2 kenali pasaran pesaing dan juga pelanggan. Ya, jadi itu saja satu catatan diary dikongsikan dari Tau FM, dan untuk catatan diary seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sandakan FM ada beberapa perkongsian untuk hari ini. Kita mulakan di mana pukul 10 pagi nanti akan diadakan majlis penutup Operational Sea Training Exercise East 2026 yang diadakan di Dewan Azim RKTLDM Sandakan. Dan seterusnya dijadualkan pukul 10 pagi nanti akan diadakan mesyuarat penyelarasan agensi bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani Kampung Bukara Sandakan 2026 yang diadakan di Bilik Mesyuarat Bakungan Tingkat 1 Majlis Perbandaran Sandakan. Dan pada pukul 4 petang nanti dibawakan slot temubual Dialog D4 di Sandakan FM bersama dengan tetamu istimewa Kapten Pertahanan Awam Sulaiman bin Salama, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan, yang akan membawakan tajuk berkenaan dengan program Kampung Angkat Madani Kampung Bukara Sandakan. Dan boleh dengarkan menerusi siaran Sandakan FM dan juga menerusi RTM Klik. Jadi itu antara perkongsian hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Hex di Keningau FM. Silakan.
6: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Kita tidak ada pengkhususan untuk program sehari ini, edisi 6 Oktober 2026. Apapun kita kongsikan bahan semasa ini bagi rakan-rakan kita yang ingin mendermadara di Hospital Keningau. Kaunter dermadara beroperasi Isnin hingga Khamis dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 2 petang hingga 4.15 petang. Jumaat, kaunter dibuka 8 hingga 11 pagi dan 2 hingga 4.15 petang. Dan kaunter ditutup pada hari Sabtu, Ahad dan juga cuti umum bagi jadual kempen derma dara bergerak sekitar Keningau, Sok dan juga Dabawan. Dan untuk lebih informasi berkenaan dengan kempen semasa, boleh layari Facebook Derma Dara Keningau. Itu perkongsian kita dari Keningau FM. Kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk dari sana sini hari ini, yang mana pukul 9 pagi nanti akan berlangsungnya konvensyen Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah bertempat di SICC yang akan dihadiri Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji J.B. Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya pukul 9 pagi juga di berlakunya berlangsungnya pelancaran kempen keselamatan elektrik orang awam di SICC juga yang akan dihadiri oleh Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gun Salam, Timbalan Ketua Menteri Satu merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah.
1: Okey, 10.30 pagi pula ini berkenaan dengan Convention Industri Ternakan oleh Jabatan Veteriner Sabah akan berlangsung dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Jamoy Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Petangnya pula, 2 petang, Carnival Akademia Sesi 1 2026-2027 berlangsung di Politeknik Kota Kinabalu. Dan perkongsian yang terakhir yang berlangsung pada malam ini, 7.30 malam, Majlis Malam Jubli Emas ke-50 Jabatan Veteriner Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah.
2: Ya, itu dia 5 perkongsian dikongsikan sebelah pagi, petang dan juga malam nanti dari Sabah FM.
1: Ya, terima kasih semuanya all boys hari ini. Bolehlah buat The Bro Show pagi ni kan?
2: Ya.
1: Untuk wow. Minat je lah.
2: Okay. Saya mau buat satu lagu. Jadi kita buat kumpulan nyanyian lah kan?
1: Wah, mantap.
7: Kumpulan WhatsApp lah.
2: Ya, sebab saya dapat detect penyanyi best suara dia Kayum.
1: Oi.
2: Okay, saya boleh cari sudah. Hex ni saya bagi yang pertama punya.
1: Sorry. Okay, apa-apa, terima kasih untuk perkongsian.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kesesakan masih dilaporkan berlaku di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran, dan sekarang ini masa pemanduan di kawasan tersebut lebih kurang 15 ke 20 minit. Kesesakan juga dilaporkan masih berlaku di Jalan Tuaran Bypass dan masa pemanduan 20 minit. Begitu juga di Jalan UMS dilaporkan berlaku kesesakan dari kawasan Jalan UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu, dan waktu pemanduan yang diperlukan lebih kurang 7 ke 12 minit. Okey. Laluan berikutnya ini di Jalan Tuaran berhampiran kawasan Kelombong dan Inanam, 10 minit masa pemanduan. Dan dilaporkan juga masih berlaku kesesakan di Jalan Tun Fat Stephens, ini di kawasan Taman Awam Teluk Likas menuju ke SICC, dan sekarang ini masa pemanduan yang diperlukan di kawasan tersebut 10 ke 15 minit. Laluan berikutnya kita mau kongsikan, ini di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan 7 ke 10 minit. Seterusnya di kawasan flyover jalan di kawasan Lido juga dilaporkan mengalami kesesakan 6 ke 10 minit. Begitu juga dari laluan Jalan Pinampang menuju ke kawasan Hospital Queen Elizabeth dilaporkan berlaku kesesakan 5 ke 8 minit. Seterusnya di Jalan Pintas juga dilaporkan perlahan dari arah Kepayan menuju ke Terowong dan seterusnya ke Bulatan Sembulan, dan sekarang ini masa pemanduan lebih kurang 7 ke 10 minit. Jadi ambil maklum dengan kesesakan yang berlaku di kawasan tersebut. Dan berikutnya kita mau kongsikan pula, ini kawasan di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan masih lagi perlahan 12 minit kelewatan berlaku. Di laluan Pen Borneo menuju ke Dongongon juga perlahan 5 ke 7 minit. Seterusnya kita mau kongsikan di Jalan Meruntum menuju ke KKIA sekarang ini beransur lancar, tetapi sekiranya anda menggunakan laluan di kawasan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Jalan Kepayan dilaporkan ada sedikit perlahan lebih kurang 5 ke 7 minit. Dan seterusnya ataupun akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum dilaporkan lancar setakat ini. Begitu juga di arah Pen Borneo menuju ke Jalan Putatan dan seterusnya menuju ke Jalan Pinampang ataupun ke arah Dongongon dilaporkan tiada apa-apa kesesakan. Itu info trafik semasa. Sekiranya ada insiden trafik yang anda saksikan, boleh berkongsi ke nombor WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy and international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Ke perkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarroth, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf menerusi teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu. Pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, sedara-sedara, kita sudah berada di jam yang terakhir Segar Sabah FM lebih menyegarkan.
2: Ya, menghampiri 9.30 minit pagi. Saya pun sekarang ni 9.19 minit pagi. Pastinya selepas berita utama 9 pagi, kita masuk ke ruangan ini untuk anda membuat pilihan lagu.
1: Ruangan apa tu? Ruangan inilah.
3: Gegar Segar Sabah FM.
2: Ruangan Gegar Segar, seperti biasa kita mentaruhkan dua buah lagu untuk anda undi di Facebook Sabah FM. Kita telah buat naik pilihan lagu pagi ini. Penyanyi Malaysia.
1: Penyanyi Malaysia, wanita.
2: Wanita.
1: Dan dua-duanya Sabahan.
2: Dua-duanya Sabahan telah melakar nama di pesada seni tanah air kita Malaysia dengan jayanya.
1: Betul.
2: Dan kemunculan mereka dalam sebuah rancangan reality. Dan mereka menjadi idola anak-anak muda ketika
1: betul
2: ini.
1: Vokal pun luar biasa. Okey, lagu yang kita pertandingkan, nyanyian yang pertama ni Marsha Milan, tajuknya Tangisan Seorang Pendosa. Okey, Marsha ini.
2: Marsha dari Taparoli kan.
1: Betul.
2: Dan
1: vokal
2: ini
1: terbaik. Okey.
2: Juga penyanyi Malaysia berasal dari Sabah, di Sana Ranau.
1: Sana Ranau, Adira, lagunya Sayang Orang Sama. Cool.

0: Manggala jadi orang Sabah kan?
1: Kan, adakah sayang orang yang sama tu menjadi tangisan seorang pendosa?
0: Wow.
1: Semuanya di atas pilihan tangan anda sendiri.
0: Betul. Macam mana mau pilih? Kamu datang saja ke Facebook kami, Sabah FM Bagus Bah. Pilih lagu yang kamu suka. Paling tinggi undian itu yang kita siap. Ya,
1: jangan risau. Anda semua boleh undi lagu-lagu yang anda suka. Kalau 50-50 tu susah yang buat keputusan.
0: Itu kami yang menentukanlah.
1: Wah.
0: Sebab kamu sudah pilih begitu, kami yang tentukan.
1: Jadi kami keluarkan kuasa veto.
0: Oh gitu. Okay, kita akan nantikanlah lagu mana yang menang nanti di penghujung segmen segar. Lain terus Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Rupanya mau bikin boots ni, kasih boots yang kau pakai itu.
3: Okey, okey.
0: Mau kena guna 3 buaya.
3: Eh, ini boots ya. Bukan kulit buaya ini. Ini yang murah-murah.
0: Itulah tu. Inilah ni, apa? Kasut tu mau kena guna 3
3: ekor buaya.
0: Ekor buaya.
3: Yalah untuk yang boots yang kulit lah kali, kulit buaya begitu. Ui, satu boots 3 ekor buaya?
0: Ya, itulah dia.
3: Itu kecil punya buaya kan, besar punya buaya?
0: Inilah ni, mau kena guna dia punya perut lah, dia punya ekor lah. Nah,
3: mungkin tengok dia punya struktur kali ya.
0: Ya, tengok dia punya saiz jugalah.
3: Saiz. Okey. Oh, baru saya tahu.
4: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.

0: Panggilan Aifa kan?
1: Aifa. Okay.
0: Tapi Aifa ini yang kami kongsikan bukan nama, tapi ia adalah sebuah apa ni?
1: Chatbot.
0: Artificial Intelligent Fact Check Assistant. Itu singkatannya jadi Aifa. Jadi ia sebagai berperanan untuk memerangi maklumat palsu dan berfungsi sebagai platform membantu menyemak kesahihan berita dalam talian. Jadi bagaimana anda menggunakan Aifa ni kan? Sekarang kita banyak betul terima QR, link dan juga WhatsApp yang membuatkan kita hati kita gusar kan.
1: Begitu.
0: Siapa juga yang minat saya ini tiba-tiba kan, contoh kan, sekali kena scam. Jadi anda boleh cek menggunakan Aifa, WhatsApp ataupun imbas QR code. QR code tu susah lah kan, sekarang kita kena berkongsi.
1: Betul.
0: Di sini, tapi nombor WhatsApp kita kongsikan 0386887997.
1: Okay.
0: Jadi hantar message untuk segmen kesahihan maklumat. Jadi anda boleh sertakan maklumat anda yang terima tu kalau mau cek dia punya kesahihan. Anda boleh juga semak di portal, anda boleh layari sebenarnya.my untuk semak berita palsu. Dan seterusnya Aifa akan semak dan jawab guna sumber sahih jika anda menggunakan nombor WhatsApp 0386887997.
1: Okey, simpan nombor tu. Nanti kalau ada apa-apa maklumat yang kamu terima, mau cek kesahihan, kamu hantar sama si Aifa tu.
0: Si Aifa
1: di WhatsApp tu. Senang je kan, guna WhatsApp je. Sebab WhatsApp ni selalu kita guna. Tak payah lagi mau pergi website, mau pergi situ cek semak ke tidak.
0: Betul
1: ke tidak. Cek di WhatsApp saja. Jadi tinggal anda copy ya maklumat anda terima tu dan semak kesahihan betul ataupun tidak, Aifa akan bantu.
0: Ya, dia boleh diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak ada cuti, semua bahasa dia tapau.
1: Okey, Melayu, Inggeris, Tamil dan Mandarin.
0: Ya, so namanya AI kan, Intelligent Fact Check Assistant Aifa. Tapi kalau anda mau imbas QR code ni, anda boleh ke laman sesawang sebenarnya NY, screenshot QR code tu. Jadi lain kali nanti anda boleh guna QR code tu untuk imbas, cek maklumat tu betul ke tidak. Siapa yang minat saya ni, saya cek dulu. Oh, rupanya scammer ni dah jadi. Contoh kan.
1: Apapun, sama-sama kita memerangi berita palsu dan juga berita yang belum disahihkan.
0: Yeah.
1: Lain terus, ini dia lagu Flop Poppy, Atas Nama Cinta.
0: Dengarkan Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Mazda pujaanku. Terima kasih juga bagi anda yang menjadikan kami sebagai pujaan anda.
1: Sama-sama.
0: Radio Sabah FM.
1: Susah-susah je kan. Macam malu-malu pula.
0: Kita humble lah.
1: Sudah pukul 9.49 minit pagi. Sebelum kita melabuhkan tirai segar Sabah FM edisi Selasa ini, ingin dikongsikan juga kepada anda. Tadi kita kongsi AIFA kan.
0: AIFA.
1: Artificial Intelligence Fact and Check Assistant. Dan ini kita kongsikan juga awas panggilan palsu menggunakan nama Kementerian Komunikasi.
0: Oh, pandai dia guna nama kementerian terus.
1: Jangan guna sembarangan guna. Jadi berwaspada dengan panggilan telefon yang menyamar sebagai wakil Kementerian Komunikasi. Anda kena semak dulu sebelum berkongsi maklumat peribadi anda. Okay? Jangan curiga. Segera laporkan kepada NSRC di talian 997. Ini tempoh 24 jam juga anda boleh menggunakan NSRC ini.
0: Betul.
1: 997.
0: Okey, itu nombor ataupun taliannya kan. Sekarang ni scammer banyak guna nama agensi ataupun nama kementerian lah kan. Selalu kalau dulu LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sekarang ni Kementerian Komunikasi pun antara nama yang digunakan. Mungkinlah untuk dia bilang kami dari Kementerian Komunikasi mau ada jawatan kosong.
1: Kami daripada Kementerian Komunikasi ingin memilih anda dan anda boleh hadir ke jabatan kami untuk buat pitching. Pitching video baru.
0: Macam-macam lah kan. Okay. Kalau mau jawatan kosong ataupun mencari pekerjaan tu kan, dia hanya melalui SPA. Sunjaya Perkhidmatan Awam. Kalau
1: SPA 8.
0: Betul. Untuk perkhidmatan awam lah. Itu yang baru sah. Kalau panggilan terus begitu, itu tidak. Itu memang scammer lah tu.
1: Ini selalunya kalau panggilan-panggilan palsu ni kan, orang suka lah kan mengajak kita, memberi kita sesuatu dan membuat kita berfikir.
0: Tiba-tiba ada bayaran.
1: Itu panggilan-panggilan palsu. Jika anda merasakan panggilan tu macam dia mengajak anda, membuatkan anda berfikir, membuatkan anda curiga kan, itu.
0: Okey. Lapor terus.
1: Lepas tu dia tiba-tiba menuduh anda, itu pun anda lapor terus. Tiada panggilan orang suka-suka berpanggilan begitu.
0: Okay.
1: Hello Redwin, saya mau saman kau. Tiba-tiba anda boleh lah kan. Anda tidak melanggar lampu isyarat, contoh-contoh gitu kan.
0: Itu sengaja kasih takut-takut tu kan. Supaya kalau kau tidak bayar, okay, kita naik ke mahkamah. Itu memang cara-cara skema lah itu.
1: Jadi anda kena faham cara-cara dia macam mana. Dia punya skill tu kan. Kalau ada unsur-unsur begitu, malas mau cakap, tutup terus, blok.
0: Begitu. Terus matikan panggilan.
1: Matikan panggilan, buang telefon.
0: Telefon dibuang. Okey, apapun terima kasih juga kamu yang sudah undi lagu Gegar Segar hari ini. Dua lagu yang kita pertandingkan, dua penyanyi wanita tapi dari negeri yang sama, iaitu negeri Sabah.
1: Tapi yang mendahului lagu Gegar Segar iaitu penyanyi dari kelahiran di sana, Ranau.
0: Adira Suhaimi, lagunya Sayang Orang Sama.
1: Sayang orang yang sama, tapi kalau ada orang yang baru, masih lagi sayang orang yang sama yang dulu tu.
0: Begitulah kan. Walaupun sudah berpisah, tetap sayang orang yang sama.
1: Oh, sulit betul kehidupanmu.
0: Okey, dan selepas ini Ekspresi bersama dengan Wan Hizwa. 10 pagi sampai 2 petang akan bersama-sama anda dengan lagu dan juga sudah semestinya ada temu bual rasanya.
1: Ada 11.30 nanti ada perkongsian zaman lalu menanti anda. Pastinya mungkin bulan Jawan 2027 akan dikongsikan sedikit
0: mengenai
1: perkongsian. Kita nantikan apa juga perkongsian dalam segmen Ekspresi Inspirasi selepas ini.
0: Saya Edin Robin.
1: Saya Rafiq. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui penyiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Okey. Segmen kedua di Sabah FM iaitu segar ekspresi inspirasiku. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Ya, untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026, dan juga terima kasih untuk kawan-kawan saya DJ Edwin dan juga DJ Rafiq yang telah pun menceriakan pagi anda melalui segmen pertama di Sabah FM iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Dan melalui ekspresi inspirasiku adalah informasi terkini yang Wan akan kongsikan untuk anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hari anda, menemani anda melaksanakan aktiviti harian anda sama ada di rumah, di tempat kerja, di kenderaan maupun di premis perniagaan anda. Apa yang penting, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Kita mulakan hiburan menerusi ekspresi inspirasiku pagi ini bersama-sama dengan lagu ini, kumpulan Nastia. Ini dia untuk kamu di Sabah FM. Bagus bah.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

0: Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Ba.
4: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107. 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
5: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Baik, baru berlalu Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan lagu yang berjudul lah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan terus membawakan kita ke pukul 10.16 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sabah FM untuk pagi ini. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad dalam segmen Ekspresi Inspirasiku. Baik, apa kabar anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, ya, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya dipermudah dan juga insyaAllah semoga semuanya berjalan dengan lancar, amin ya. Dan sambil-sambil anda laksanakan aktiviti harian anda, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM, kerana ada banyak informasi yang akan dikongsikan untuk anda di samping lagu-lagu yang akan terus menceriakan hari anda ya. Dan juga Wan alulukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi anda, permintaan lagu anda ya, ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dan juga menerusi laman Facebook rasmi Sabah FM. Telah pun dimuat naik di sana infografik gambar Wan bertugas, jadi boleh titipkan ucapan kamu, permintaan lagu kamu di sana. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda. Dan begitu hujung minggu ini ada satu aktiviti yang menarik berlangsung di Kota Kinabalu ini, iaitu Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026 ini berlangsung bertempat di Padang Istiadat Tuaran ya. Bermula pukul 6.30 pagi hingga 5 petang hari Sabtu ini, 10 Oktober 2026, dengan pelbagai aktiviti sukan yang menarik dibawakan untuk anda. Antaranya sukan slam aerobik, larian, berjalan, juga pelbagai aktiviti sukan yang menarik. Dan apa yang penting, acara tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan dan juga menyertai Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sabah untuk tahun 2026. Banyak lagi informasi akan dikongsikan selepas ini. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Kali ini kita nak berhibur dengan sebuah lagu dangdut bersama dengan Lesti Ungu dan juga Nasar. Lagu ini Udang Di Balik Batu. Sabah FM, Agus Bah.

0: cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM bagus lah.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: kasih. Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
2: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Mendani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, pengetkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Hayal.
1: Banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
3: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
4: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
5: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
7: Sabah FM.
0: Ya, Sabah FM Bagus Bah 10.36 minit pagi. Ha, jangan lupa untuk ikuti platform media sosial Medsos Sabah FM. Kami ada di Facebook, di TikTok, di Twitter, di Instagram, semua ada. Di sana pelbagai pelbagai informasi semasa dikongsikan untuk anda ya. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah mengutarakan salam-salam dedikasi, ucapan ceria dan juga permintaan lagu untuk hari ini. Untuk ruangan menu playlist di Sabah FM dengan tema dibawakan hari ini adalah tema lagu duet. Duet lagu paduan dua suara kan, lelaki dan wanita. Tema untuk menu playlist hari ini. Dan Wan nak bacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini. Antaranya kita ada Norzita. Katanya assalamualaikum, dah selamat pagi. Selamat konti DJ Wan. Waalaikumsalam, terima kasih. Katanya semoga lancar bersiar hendaknya dan semua rakan-rakan di Sabah FM di mana juga berada, semoga kita sihat-sihat hendaknya. Dan nak dengarkan lagu untuk menu playlist hari ini, jangan pisahkan daripada Didi Doris dan juga Mayang Sari, buat hiburan semua pendengar setia Sabah FM. Norzita Zita, katanya pendengar setia Sabah FM Bagus. Terima kasih Norzita. Juga seterusnya kita ada Marsha Saleh yang berada di Tawau. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu.

kita bersama daripada Nasir Wahab dan juga Ram Laram. InsyaAllah kalau ada dalam simpanan kita, kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk menu playlist hari ini. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, ini dia Zia dan juga Miki. Aku dah lupa Sabah FM. Bagus bah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada

0: pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 40 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Ya, hanya di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia buat adi. Untuk anda semua yang terus kekal dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang kedua, Ekspresi Inspirasiku. Dah pun pukul 11.01 minit pagi, okay? Dan untuk pagi ini dalam sembang Ekspresi Inspirasiku akan dibawakan untuk anda sembang ekspresi. Nantikan 11.30 minit pagi nanti, okay? Dan apapun, ya, sebelum kita berhibur lagi untuk pagi ini, saya nak kongsikan, ya, baru-baru ini ada tular, message tular di media sosial berkenaan dengan bantuan laptop percuma 2026. Dan untuk itu, Kementerian Komunikasi menegaskan bahawa mesej tular tersebut adalah palsu, ya. Jadi jangan mudah terpedaya dengan apa juga maklumat yang anda terima di media sosial, ya. Dan juga kerajaan Kementerian Komunikasi menegaskan ia adalah mesej yang palsu bahawa bantuan laptop percuma 2026 adalah tidak ada, ya. Di mana tiada permohonan bantuan laptop seperti yang ditularkan. Jangan klik atau akses pautan yang mencurigakan. Dan juga jangan berikan maklumat peribadi atau maklumat kewangan. Juga jangan kongsi mesej tersebut kepada orang lain, ya. Jangan mudah terpedaya. Semak dahulu sebelum klik dan juga kongsi. Itulah dia, jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya. Tidak pasti, jangan kongsi, ya. Sebar fakta, bukan dusta. Baiklah, berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Era Fazira. Lagu ini, Jendela Hati. Sabah FM, bagus pak.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus menantikan 11.30 minit pagi. Sebentar saja lagi akan dibawakan untuk anda Sembang Ekspresi untuk hari ini bersama-sama dengan tetamu istimewa Wan, iaitu Profesor Madya Dr. Fidausi Sufian selaku pensyarah kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, yang akan berkongsikan satu topik yang sangat menarik yang akan berlangsung dalam masa terdekat ini, berbaki 3 hari saja lagi, iaitu Belanjawan 2027. Apa yang akan dikongsikan nanti? Apakah harapan kita bersama-sama untuk Belanjawan 2027 ini? Nantikan dalam Sembang Ekspresi 11.30 minit pagi nanti. Jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ya, Sembang Ekspresi di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. 11.30 minit pagi dan waktu ini dibawakan untuk anda Sembang Ekspresi di Sabah FM. Dan hari ini kita akan kongsikan berkenaan dengan Belanjawan 2027 menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Hanya berbaki lebih kurang 3 hari saja lagi. Ya. Sudah pasti perkara ini menjadi antara tumpuan utama khususnya rakyat di Malaysia ini dalam melihat apakah harapan dan juga keperluan aspirasi rakyat yang akan diberi perhatian oleh Kerajaan Madani. Ya. Dan untuk itu, bagi kita berkongsi pandangan aspirasi Belanjawan 2027 ini, saya bawakan bersama dengan seorang tetamu istimewa saya pagi ini menerusi talian, iaitu Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian selaku pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor.
2: Assalamualaikum, apa khabar Wan?
1: Alhamdulillah sehat ya. Jadi Prof, bagaimana hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini jerebu sudah kurang. Mm-hmm. Tidak tahu hujan kah tidak hari ini. Harap-harap tidaklah lebat hujan ya.
1: Iya,
2: betul. Ya, sebab kalau hujan ni payah sikit, nanti banjir susah.
1: Betul, kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik saja ya Prof. Dan hari ini Prof, kita akan berkongsikan satu lagi topik yang sangat-sangat menarik berkenaan dengan Belanjawan 2027 bersama dengan rakan-rakan pendengar kita dan juga yang bersama-sama kita menerusi FB rasmi Sabah FM ya Prof. Dan apapun, terima kasih juga untuk Prof kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kami untuk pagi ini dalam Sembang Ekspresi di Sabah FM.
2: Ya, terima kasih kerana menjemput saya untuk kongsi dengan Belanjawan yang akan datang ini beberapa hari lagi seperti wanita itu. Ramai yang sedang menunggu dan melihat apakah wow factor yang ada di sana. Ya. Apa yang kita jangkakan. Kadangkala Belanjawan ini umpama macam difikir dalam minda kita tu umpama magic stick. Diperkenalkan saya terus berubah.
1: Betul, satu suntikan semangat juga ya Prof untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan Prof, sebagai permulaan, apabila kita bercakap tentang Belanjawan 2027 ini, apakah cabaran ekonomi utama yang Prof fikir kerajaan perlu tangani terlebih dahulu dan apakah fokus yang sepatutnya diberikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal utuh? Prof, silakan.
2: Ya, yes, kalau kita lihat ya, bajet 2027 yang akan datang ini. Mm-hmm. Saya rasa ekonomi Malaysia ni ya memang betul. Kita masuk ke tahun 2027 ni dalam keadaan yang ya begitu banyak tidak ketentuan, ya, begitu banyak geopolitik, banyak yang orang bilang beautiful surprise lah sebab banyak kejutan-kejutan di luar jangka sebenarnya. Sebab kalau kita tengok rencana 2026 dan juga Belanjawan 2026 itu, kita nampak banyak indikator ataupun trajektori yang amat positif yang boleh membangunkan Malaysia dan tidak mengganggulah agenda-agenda utama dalam contohnya kerangka Madani, RMK 13, dan juga dasar-dasar yang kita perkenalkan. Namun, ialah banyak di luar kawalan kita bila kita cerita tentang ekonomi, pembangunan ekonomi. Tapi satu good news yang kita kena ketahui, yang kita kena acknowledge lah, bahawa di Malaysia ini banyak krisis yang berlaku ni bukan disebabkan krisis dalaman, banyak adalah luaran. Contohnya macam harga krisis tenaga sebelum ni ya. So perkara ini memang di luar jangka. Kerajaan memperkenalkan masa itu subsidi bersasar dan mampu mengurangkan fiscal deficit kerana penyusunan semula subsidi itu. Namun apa boleh buatlah sebab tiada orang jangka perkara yang yang Selat Hormuz itu. Dan sekarang ni ialah dia mengganggu seperti mana krisis tenaga pun daripada 1970-an sehinggalah sekarang memang akan membawa impak langsung tidak langsung kepada rantaian pengeluaran dan juga harga. Itu kita kena akui ya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat perkara utama ni ialah Sebelum ini ialah isu subsidi lah, selalu orang cerita pasal perkara ini ya. Subsidi apa ini, sebelum ini memang ada penyusunan semula, sebab bila kerajaan memperkenalkan penyusunan semula subsidi itu, subsidi rasionalisasi itu, kerajaan mampu mengurangkan defisit. Aha. Sebab kita ni mempunyai legacy hutang yang begitu tinggi kan, pada awal beberapa tahun yang lalu daripada 2023 itu defisit kita 5.5, amat tinggi masa tu ya. Jadi kita mampu mengurangkannya pada tahun lalu 3.7%, dan kita ada objektif tahun ini iaitu 3.6%. Defisit bermaksud kita tidak lagi kurangkan hutang, right? Jadi bila keadaan fiscal deficit itu sihat, maksudnya kerajaan ada ruang untuk menggunakan duit yang ada untuk membangun atau menggunakan sebagai pelaburan untuk membantu ekonomi dan juga membantu rakyat.
1: Betul.
2: Nah, itulah sebelum ini kita punya STR itu naik ya, sebab kerajaan mampu mengurangkan deficit. Nah, sekarang ini ialah walaupun dengan tidak ketentuannya, dengan yang apa yang berlaku sekarang ini, tapi kita kena akui jugalah secara makro bila 2027 ini kedudukan pada 2026, alright, secara makro ya, secara makro kedudukan kita amat sihat lagi, KDNK, you know, apa ni, apa dipanggil, apa ni, suku kedua 6%, you know, separuh pertama 6.7%, pengangguran tidaklah sampai 4%, masih lagi 3%. Jadi inflasi pun masih kekal, tidaklah lebih daripada 2% masa COVID-19 itu, amat tinggi ya. Jadi indikator-indikator makro ini nampak kita okey. Alright. So ekonomi itu macam orang bilang dalam apa ni, ya, pecutlah, okey, keadaan yang alright. Okey. Tapi sekarang ini yang masalah dia sekarang, yang kita harus fokuslah pada pelanjawan 2027 ini dengan semua makro indikator yang begitu positif, apatah lagi pelaburan ya, suku apa ni, separuh pertama tu kita mencatat dekat 218 lebih bilion ya. Itu amat tinggi ya. Jadi dan tahun lalu 400 lebih bilion, itu lagi tinggi ya. Jadi sekarang ini dengan angka-angka yang besar ini, kita akan tanya pada diri kita, jadi apa yang saya dapat rasai. Nah, ini saya rasa satu persoalan setiap rakyat akan tanyalah. Jadi dalam belanjawan yang akan datang ini, apa yang kita harus fokus adalah

0: kita kena tangani inflasi itu. Gaji bermaruah ini penting. Kalau boleh gaji ialah itu memang saya rasa setiap setiap tahun pun bila kalau saya kena temuduhan memang saya akan cakap tentang gaji
1: gaji
0: yang
1: betul.
0: bermaruah. Dan gaji bermaruah perlu ada peluang pekerjaan yang bermaruah juga. Saya rasa inilah perkara yang kita kena fokus untuk memastikan rakyat itu dapat rasai kemakmuran bersama. Apa-apa indikator yang kita cakap tadi itu kan.
1: Betul.
0: Nah, ini kena fokus sebab kita ni mempunyai orang bilang end game lah, ada objektif dalam kerangka Madani, dalam RMK 13, dalam apa ini dasar industrialisasi 2030, kita semua jelas apa ni dasar kita itu very
1: betul.
0: Clear, right?
1: Yeah.
0: Jadi kita kena laksanakan dasar tersebut. Tapi untuk mendapat mencapai apa yang saya cakap tadi itu, kuasa membeli, gaji bermaruah, peluang pekerjaan yang bermaruah, alright. Perkara yang penting sekarang ini adalah semua dasar ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan produktiviti negara. Kalau tidak, tidak boleh juga kita capai ekonomi rakyat itu.
1: Betul. Itulah yang perlu, antara yang perlu difokuskan ya Prof dalam belanjawan 2027 ini, iaitu ekonomi rakyat dibangunkan dengan antaranya gaji bermaruah dan juga peluang pekerjaan yang lebih meluas kepada masyarakat atau rakyat di negara kita ini ya Prof. Dan juga kita akan Prof. Ya Prof.
0: Ya.
1: Dan dari segi perspektif politik ekonomi pula Prof, sejauh mana belanjawan 2027 dijangka memberi kesan kepada kos sara hidup dan juga kesejahteraan rakyat khususnya golongan yang berpendapatan rendah dan juga serhadan ni Prof, silakan.
0: Oh okey, kalau kita cerita tentang ke apa ini isu berkait rapat dengan apa kita katakan tadi ini maaf ya.
1: Baik.
0: Bila kita cerita tentang ke, untuk mendapat gaji yang bermaruah ataupun kita mau apa ni berpendapatan rendah, apa ni impact pendapatan rendah dan juga sederhana ya. Saya rasa perkara pertama yang kita harus fokus adalah STR dan juga SARA. Right? Sebab kita kena faham kalau kita lihat ya sekarang ini kadar inflasi meningkat 9.5%, tapi gaji naik hanya 7.2% sahaja. Itu pertama. Yang kedua, kadar inflasi makanan meningkat daripada 2020 sehingga 2024 itu adalah 7.5%, tapi gaji naik hanya 7.2%. Jadi ini perkara yang kita harus lihat kerana ialah kebanyakan bila kita cerita tentang ekonomi rakyat ini amat berkait dapat dengan makanan. Apa ni itu yang paling penting sebab kita semua kena makan. Ya? Dan kita nampak inflasi itu begitu tinggi meningkat. So kuasa membeli rakyat itu sudah turun 8.5%. Jadi ini yang perkara kita kena harus fokus kerana kebanyakan pendapatan ini M40 dan juga B40. Kita lihat lebih daripada 70% itu ataupun 66% ke atas itu 66% itu menggunakan untuk makan makanan dan juga ialah sedikit komunikasi dan juga apa ini transportation ya. Tapi makanan itu amat penting. Jadi bagi saya mana yang belanjawan ini itulah STR dan juga SARA ini kan. STR ini kalau boleh dinaikkan lah.
1: Dinaikkan.
0: Punjuran sebelum ini andaian ataupun kita ada ekspektasi lah daripada 2026 itu kerajaan sudah ada objektif sekiranya dapat kurangkan subsidi subsidi yang lebihan daripada subsidi minyak itu digunakan untuk naikkan STR. Namun ialah apa boleh buat kerana kita ada apa ni krisis Selat Hormuz itu
1: di luar jangka ya.
0: Ya di luar jangka kerajaan harus menampung dekat 40 bilion. Jadi kuranglah sudah mulung STR tu tapi saya rasa itu harus di that's why penyusunan semula subsidi ini tapi the beauty ya Wan sebelum ini subsidi kita banyak yang bersasar tapi subsidi kita sebelum ini pukal. Lepas tu

0: bersasar. Lepas tu kalau sekarang ni bersasar pula dengan IC. Alright, terutama
1: betul.
0: Contohlah macam diesel, ya. Dengan IC. Jadi tidak ke, orang bilang ketirisan ataupun tidaklah apa ni
1: berlaku
0: apa ni
1: penyelewengan
0: boleh penyelewengan boleh berlaku. Jadi
1: ketirisan.
0: Ada sedikit ruang fiskal itu digunakan untuk SDR. Saya rasa ini penting untuk kita naikkan apa ini SDR kita. Dan kita harus tangani inflasi kerana itu memang benda yang kita harus lihat kerana impak ekonomi kita, impak kepada krisis tenaga itu memang memberi satu bebanan kepada mana-mana ekonomi di dunia. Alright? Dan satu lagi keselamatan makanan lah. Bagi saya dalam prabajet dan juga prabajet, ucapan prabajet dan juga sidang parlimen sebelum ini semalam ya. So Perdana Menteri ada mengatakan bahawa betapa pentingnya untuk memastikan keselamatan makanan, right? Dan juga untuk membantu orang-orang muda lah terutamanya. Sebab satu lagi aspek, sorry Wan, satu lagi aspek ya. Kita kena faham ya. 2024 gaji orang muda 2008. 2019 gaji orang muda 2209. Jadi orang yang pada yang graduate 5 tahun yang lalu bergaji tinggi daripada orang yang graduate yang baru-baru ini. Yang akan graduate ni gaji dia lebih rendah. Jadi saya rasa ini yang kita kena tangani juga, orang-orang muda punya pendapatan ini. Right? Dan juga kalau bolehlah, ini cadangan yang SARA ini, sebab SARA ini semua orang dapat kan.
1: Betul.
0: Mungkin haruslah disasarkan semula. Mungkin orang T30 tidak perlulah dapat ya. Bagilah orang-orang lebih
1: yang memerlukan kan.
0: Memerlukan B40 dan juga M40 lah.
1: Itulah dia ya yang dikongsi kepada Profesor Madia Dr. Firdausi berkenaan dengan belanjawan 2027 ini. Dan Prof, seterusnya bagaimana Prof melihat keutamaan belanjawan 2027 untuk Sabah? Apakah sektor ataupun aspek pembangunan yang wajar diberikan perhatian lebih besar dalam belanjawan 2027 ini berbanding jika kita lihat tahun lepas kan, Sabah diberikan peruntukan pembangunan sebanyak 6.9 bilion ringgit, Prof? Silakan.
0: Alright, bagi saya bajet pembangunan kena dinaikkan. Kalau boleh 10 bilion. Tidak perlu lagi 6.9 bilion itu. Ini ada asas ya, begini. Pertama, RMK 13 menyatakan bahawa kerajaan akan berbelanja 430 bilion untuk bajet pembangunan. Jadi setiap tahun plus minus dekat 81 bilion lah. Alright. Tapi sekarang ini kita cuma dapat 8% daripada 81 bilion itu. 8.6, 8.7%. Sepatutnya kita harus dapat 10% daripada bajet pembangunan. Bagi saya bajet pembangunan harus dinaikkan.
1: Harus
0: itu
1: dinaikkan.
0: Wajiblah dinaikkan kalau bolehlah. Dan seterusnya bagi Sabah ini apa yang kita perlu lihat sudah tentu infrastruktur. Jalan raya bermaruah, elektrik yang bermaruah, apa ni, air yang bermaruah. Ya. Semua ini kena bermaruah lah kalau ni.
1: Betul.
0: Kalau kita cerita pasal infrastruktur.
1: Aha.
0: Dan yang ke ada satu aspek ya kita kena faham. Sabah ini adalah negeri pertama memperkenalkan inisiatif ekonomi biru. Ya, di bawah SSMJ, right? Dan juga ketua menteri kita memang adalah apa ni, kerajaan negeri orang bilang spearhead. Inisiatif ekonomi biru dan telah dimasukkan dalam RMK 13, negeri pertama memperkenalkan dasar ekonomi biru ini ya.
1: Betul.
0: Dan juga kita akan memperkenalkan taman industri ekonomi biru yang pertama di Malaysia. Kalau saya boleh cakap di rantau Asia ni mungkin pertama. Memang Indonesia pun ada dasar ekonomi biru, tapi teras dasar itu dibandingkan dengan dasar Sabah itu amat berbeza, right? Sebab kita fokus pada apa ni, advantage-advantage yang kita ada dan kita ada masukkan aspek-aspek hiliran, inclusivity, amat komprehensif. Jadi bagi saya sektor ini harus dikembangkan, right? Kerana ekonomi biru memang itulah di bawah apa ni, SMJ 2.0 tu memang adalah apa ni, teras utama dasar untuk memacu ekonomi Sabah. Sudah tentu ada juga sektor-sektor lain. bagi saya untuk di Sabah ini, saya rasa itu kita harus fokus ya. Now of course kita juga kena bantu PKMS, SME kita, right? Kena berilah grant, bantu mereka untuk apa ini, agar mereka lebih kompetitif lah.
1: Betul, Prof.
0: Dan sudah tentu kita balik kepada asas lah. Kalau pasal Sabah ya ni, sebab gaji kita kepada KDNK itu masih lagi dekat, tidak sampai 20%. Saya rasa ini kita harus kembangkan. Mm-hmm. Jadi apa ni, gaji kita harus dinaikkan. Inilah dengan dasar kerajaan apa ni, belanjawan 2027 ni, kalau dapat kita naikkan, itu akan membantu rakyat Sabah. Mm-hmm. Gaji di Sabah ini kalau kita lihat secara umum lah, kalau melihat daripada tangga-tangga data DOSM itu, saya rasa dekat 2000 lebih sahaja. Saya rasa itu tidak berapa apa ni, tidak berapa cukup lah untuk orang-orang muda. Kita tanya macam DJ Wan pun, kalau 2000 mm-hmm. lebih je gaji, mana cukup kan? Jadi jadi itu belum tolak inflasi ya. Kalau setelah inflasi mm-hmm. itu lain cerita lagi, right? Nah, so sekarang ini itu pertama. Tapi untuk mendapat gaji yang tinggi, mm-hmm. dia kena ada peluang pekerjaan
1: yang lebih
0: yang bermaruah.
1: Aha, bermaruah. Right?
0: Jadi bermaruah. Jadi walaupun kadar pengangguran telah menurun, itu satu perkara yang baik. We were so high, 9%, you know, 2020. Sekarang lepas tu dia turun daripada 7%. Sekarang baru-baru ini dekat 5.5. Dia balik kepada pasca pre-pandemic level. Mm-hmm. Tapi bagi saya itu harus juga dikurangkan. Kalau boleh kadar pengangguran itu harus at least, you know, 3 or 2% begitu. Sebab banyak peluang, banyak pelaburan ini berada di Semenanjung. Saya rasa perhatian harus diberi kepada Sabah dan juga Sarawak terutamanya. Hmm. Tapi terutamanya Sabah. Kita sebagai economic powerhouse yang menyumbang begitu banyak kepada negara, ya. Hmm. Jadi peluang pelaburan harus diberi keutamaan dan priority kepada Sabah. Sebab kita nampak kerajaan sekarang ini telah memudahkan bagaimana untuk melabur di Sabah. Jadi pelaburan kalau datang ke Malaysia, dan kalau kita tengok NIMT 2030 itu ada mengatakan bahawa inclusivity negeri. Mm-hmm. Jadi bila ada inclusivity negeri, dan negeri harus diberi keutamaan juga, terutamanya Sabah. Right? Sektor yang menggunakan kemahiran kemahiran daripada pertengahan hingga ke atas. Kita ada graduan. Kita ada apa ni, kemahiran kami, kemahiran yang ada tadi, mereka haruslah mendapat peluang-peluang kalau boleh di Sabah lah. Mm-hmm. Right? Jadi saya rasa ini perkara harus dilihat. Dan yang sudah tentu bila kita cerita tentang sektor ke apa, aspek pembangunan lah, kalau boleh lah. Mm-hmm. Right? Kalau di Sabah ini pertama kita harus fokus pada desentralisasi. 2 tahun yang lalu kita telah diberi banyak beberapa aspek desentralisasi. Dan kita nampak perkembangan ekonomi di Sabah. Kita naik 5.5% dan banyak keputusan buat di Sabah. KDNK kita naik 5.5%. Ha? Mm-hmm. Jadi naik kepada 88 bilion. Itu perkara yang baik. Ya? Jadi dan banyak keputusan yang kita boleh buat di negeri Sabah. Ini akan membantu. No? Ini bukan aspek pembangunan. Ini aspek pada dasar. Sebab bila kita cerita pasal belanjawan 2020, mana-mana belanjawan pun, it's not just dollar and cent. It is governance, adalah tata kelola bagaimana kita melaksanakan satu dasar pembangunan. Dan sudah tentu bila kita cerita pasal lepas desentralisasi, kita kena fokus juga dengan pelaksanaan projek-projek itu. Koordinasi antara kerajaan negeri dan juga persekutuan itu asas. Ya, sebanyak aspek lambat ini jelah. Pertama, duit tu kena ada lah daripada persekutuan, right? Dan of course perancangan kena ada juga di pihak negeri.
1: Betul.
0: Jadi kedua-dua ini penting untuk bersama, duduk bersama, dan kita harus beri kata kunci dia adalah priority pada pembangunan pembangunan infrastruktur kepada Sabah.
1: Baik, Prof. Dan seperti Prof katakan tadi, harapan kita adalah agar peruntukan pembangunan itu ditingkatkan kepada 10 bilion ya.
0: Ya,
1: kerana kita di Sabah ni pelbagai terdapat pelbagai potensi baru yang boleh dikembangkan ya Prof. Okey. Dan seterusnya Prof, apa Sabah masih berdepan isu berkaitan infrastruktur asas, jaringan pengangkutan, bekalan air dan juga elektrik serta capaian digital. Adakah Prof melihat pendekatan peruntukan kerajaan sebelum ini sudah mencukupi atau perlu ada pendekatan pembangunan yang lebih bersifat jangka panjang dan juga bersepadu untuk Sabah Prof? Bagaimana?
0: Ya, kalau tanya cukup atau tidak, seperti saya cakap tadi, memang tidak cukup lah. Right? Dengan membangun, dengan budget yang kita terima itu, dengan geographical size Sabah ini amat berbeza. Right? Tapi isunya cukup ini adalah meletak di tempat yang benar. When we say enough is to put the right thing in the right place. Right? Jadi ini yang sebenarnya yang kita kena lihat. Ya. Memang kalau kita cerita pasal infrastruktur asas, jaringan pengangkutan Pan Bonio tu yang masih lagi dalam proses untuk disiapkan, itu amat penting ya. And then bekalan air, of course, DJ Wan dan ramai lagi orang tahu memang kita ada masalah, maksud masalah elektrik. Tapi baru-baru ini baru saja diumum, iaitu grid untuk di Pantai Timur tu telah dipersetujui ya. Itu penting. Dan saya rasa dari segi untuk merancangkan ekonomi itu, infrastruktur asas amat penting.
1: Betul.
0: Tidak, itu orang bilang enabler. Jadi kita perlu at least mempunyai threshold ataupun asas infrastruktur yang boleh mewujudkan ekosistem untuk pembangunan ekonomi. Right? Infrastruktur, it goes without saying. Tapi pada masa yang sama juga, bila kita lihat pasal infrastruktur ini, dan kita juga kena rancang dan priority kena diberikan juga tentang pembangunan. Contohnya pelaburan, peluang perniagaan, haruslah diberi kepada Sabah juga. Sebab kalau isu dia begini, oh kamu tidak ada infrastruktur, maka kita bagi lu negeri lain. Dia menjadi chicken and egg. Sebab bani telur dengan ayam, mana satu dulu ini? Kedua-dua pun penting.
1: Betul.
0: Sebab untuk membangun, untuk mewujudkan infrastruktur ataupun ekosistem yang mampan, kita perlu ada pelaburan dan pembangunan. Sebab itulah yang menjana kewangan untuk kita boleh melabur pada infrastruktur kita. Right? Negeri-negeri lain pun sebelum ini pun infrastruktur tidaklah seperti macam Penang contohnya, okay, semiconductor terbesar, keenam terbesar di dunia kalau kita tengok dia punya taman industri. Kalau kita tengok 50 tahun yang lalu pun dia bukan macam apa yang sekarang, adalah disebabkan diberi peluang untuk mendapat pelaburan, dan pelaburan itu menjana kewangan pembangunan dan ada duit untuk bangun infrastruktur. Jadi untuk Sabah ini kita nampak jelas kita punya dasar, kita ada SMJ, kita ada CRM, Sabah Energy Roadmap and Master Plan, dan kita ada juga OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, dan kita ada Blue Economy Initiative. So kita punya ekonomi ini telah menetapkan nada baru dalam merancangkan ekonomi.
1: Betul.
0: Sekarang ini kenalah bantu memastikan bahawa dari segi infrastruktur itu memberi ekosistem untuk membangunkan rancangan-rancangan ini.
1: Betul.
0: Saya rasa itu amat penting. Yeah. So in the end of the day, it boils down to koordinasi.
1: Baik Prof, kita nampaknya semakin ke penghujung untuk Sembang Ekspresi hari ini. Begitu banyak input yang diperjelaskan kepada Prof yang sangat-sangat memperansangkan untuk kita, khususnya masyarakat di Sabah ini ya, dalam aspek pembangunan dalam belanjawan 2027. Dan untuk itu Prof, akhir sekali, apakah tiga perkara utama yang Prof harapkan dapat dilihat dalam belanjawan 2027 yang boleh membawa perubahan positif kepada ekonomi negara dan juga khususnya di Sabah Prof?
0: Berbagi tiga yang utama ya. Tiga utama, susah kita, tapi tidak apa. Begini, tiga pertama bagi saya adalah ekonomi rakyat, iaitu pertama melihat pada gaji bermaruah dan juga peluang pekerjaan bermaruah. Itu dalam ekonomi rakyat. Jadi yang kedua, kita haruslah memastikan kestabilan pelaksanaan dasar. Sekarang ini mana-mana pembangunan ekonomi ataupun pelabur, tidak ketentuan itu adalah norma baru sudah. Dari segi geopolitika, geoekonomi. Tapi apa yang memberi keyakinan kepada mereka adalah pelaksanaan dasar yang telah ditetapkan. Contohnya macam Malaysia, kita ada dasar yang jelas. Seperti mana saya maklumkan sebelum ini, Sabah pun mempunyai dasar yang amat jelas juga. Pelaksanaan dasar dan we stick to what we want to achieve. Kita punya end game jelas. Ya. Dan yang paling penting adalah priority kepada negeri Sabah. Saya rasa ini amat penting. Look, begini ya Wan. Yep. Di Sabah ini, kerajaan ini kita mempunyai satu objektif iaitu memastikan mendapat mencapai misi 100 bilion GDP. Right? Kita ada dasar yang seperti mana yang saya telah tadi rungkaikan, SMJ 2.0, ekonomi dan yang sama waktu dengannya. Nah, untuk mencapai ini kan, dan kita boleh capai sebab sekarang ini 88 bilion dan kita mau capai 100 bilion. So, kenaikan 2.7-2.6 peratus KDNK setiap tahun. Jadi, untuk memastikan kemampanan dan juga merancangkan ekonomi kita ini, priority kena berikan utama kepada kepada Sabah.
1: Yeah.
0: Sebab kita jelas apa yang kita mau. Ini kita minta, bukan kita tidak tahu apa yang kita mau buat. We ask because we know what we want to do.
1: Betul.
0: Right? Jadi ini yang paling penting. Of course lah, kerajaan negeri kena pastikan jelas dasar-dasar dia itu. So in the end of the day, bila kita cerita tentang economy success, dia memang terletak pada pelaksanaan this time whole of government approach.
1: Baik, ya.
0: Antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri merancangkan ekonomi.
1: Betul Prof. Jadi itulah dia aspirasi kita di rakyat di negeri Sabah ini terhadap belanjawan 2027 yang telah pun dikongsikan pandangannya bersama dengan Profesor Madya Dr. Firdausi Sofian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Apapun Prof, sekali lagi terima kasih atas perkongsian dan juga pandangan bersama dengan rakan-rakan pendengar kita pagi ini di Sabah FM Bagus Bah yang membantu kita untuk memahami belanjawan 2027 bukan sekadar dari sudut angka ataupun peruntukan tetapi dari pelbagai perspektif seperti ekonomi, pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat Prof ya. Dan untuk itu Prof, masa amat pencemburui pertemuan kita, perbincangan kita untuk lebih lanjut dalam ruangan Sembang Ekspresi hari ini. Apapun sekali lagi terima kasih kepada Prof.
0: Terima kasih dan menjemput ya, saya Prof.
1: Dan insyaAllah ada peluang lagi kita akan bertemu lagi untuk Sembang Ekspresi yang akan datang juga berkaitan dengan belanjawan 2027. Sekali lagi Prof, terima kasih.
0: Terima kasih DJ Wan, ya. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sebentar lagi akan berkumandang azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 12.06 minit tengah hari. Dan kami di Sabah FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur. Dan selepas itu kita akan bawakan untuk anda hiburan lagu-lagu dakwah bersama kami di Sabah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita, mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam surga.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya, Ustaz Hariri, dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Mendani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, pengetkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, ya. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera, tengah makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera. Dan bagi anda yang tengah memandu, selamat memandu. Nak ke mana tu? Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat, dan pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara kita, ya. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, Wan nak sapa kawan-kawan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat tengah hari buat Zafira yang berada di Sandakan. Terima kasih juga rakan kita Rin yang berada di Kinaru. Terima kasih seterusnya Fasha yang mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Untuk menu playlist hari ini, katanya nak dengarkan lagu daripada Ens dan juga Eliana, lagu yang berjudul Cinta Remaja. Terima kasih juga kita ada Dia Alisa. Terima kasih yang berada di Kota Marudu, katanya cuaca di sini hari ini cerah, alhamdulillah. Lagi rakan kita Emma dari Beaufort, katanya untuk menu playlist hari ini nak dengarkan lagu daripada Hazama dan

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi.

0: Kehilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh gak saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Penyakit kaki gajah, kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Save number Sabah FM sekarang, 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Ong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanannya agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah RM10.7 bilion setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tabir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
5: Jadi pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olise muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan 2 jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: inspirasiku.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Di manapun juga anda berada. Jam yang terakhir ekspresi inspirasiku dibawakan untuk anda, ruangan menu playlist dengan tema hari ini adalah lagu duet ya. Permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita akan berhibur selama sejam dan juga 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda, berita ringkas Sabah FM. Okey, dan sebelum kita berhibur lagi untuk ke tengah hari ini, saya nak kongsikan info cuaca melalui laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca pada sebelah petang bagi kawasan ataupun daerah di negeri Sabah ini, yang mana pada sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat disandakan. Manakala di pedalaman dan juga pantai barat diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Tawau dan juga Kudat diramalkan hujan di beberapa tempat dan diramalkan berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itu dia info cuaca ataupun ramalan cuaca untuk sebelah petang bagi kawasan-kawasan yang Wan sebutkan sebentar tadi ya. Mana tahu kan ada yang nak pergi buat aktiviti rada petang ini. Jadi harus peka dan juga harus tahu dengan keadaan cuaca di tempat anda. Dan jika anda nak tahu lebih lanjut keadaan cuaca di tempat anda, anda boleh saja muat turun aplikasi My Cuaca. Baiklah, kita berhibur dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: Sabah FM, bagus banget.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razim dan Sabah FM.

0: tidak dapat. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Ya, yeah, inilah ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Wah, baik. Sedar tak sedar ya, tugas Wan untuk hari ini semakin ke penghujungnya. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM sebagai teman ceria hari anda. Mungkin di tempat kerja, di rumah, di kenderaan maupun juga di premis perniagaan anda. Terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda, okay? Dan selepas ini menerusi segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Melaitu Jaji Dangar, anda akan diceriakan oleh rakan tugas Wan yang lain. Dan Wan mengundur diri sehingga di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam ruangan ekspresi inspirasiku yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa lagi.

0: maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: janji dan garis.
1: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026.
2: Okey, petang ini Nodi sama Azian terus kasih kawan kamu macam biasalah sampai jam 6 petang nanti.
1: Betul. Oh, apapun selamat kembali bertugas Azian.
2: Terima kasih.
1: Macam mana dengan pekerjaan anda di sana?
2: Mantap.
1: Apa ni?
2: Lancar.
1: Bu?
2: Lancar mas.
1: Lancar.
2: Syukur, alhamdulillah.
1: Oh, itulah. Jadi macam mana dengan sebelum kita masuklah kan cerita kita ini, petang macam mana dengan pengalaman berada di sana beberapa hari?
2: Best sebab dah banyak. Dia lebih kurang juga lah, cuma gimana mau cakap ya, dia best lah Nodi.
1: Best lah,
2: mau pergi lagi.
1: Mau pergi lagi ya. Anda berada di mana ketika itu?
2: Saya berada di Yogyakarta.
1: Wow.
2: Untuk program Bermukun Seborneo yang melibatkan RRI, Radio Republik Indonesia, Radio Television Brunei dan juga RTM sendiri.
1: Wow, tiga stesen berkumpul.
2: Negara.
1: Boleh tahan. Okey, walaupun aslinya satu pengalaman yang indah, pengalaman yang baik lah kan.
2: Pengen kembali ke sana.
1: Pengen kembali lagi ya.
2: Harus mas.
1: Makanan apa yang anda makan di sana?
2: Macam-macam.
1: Mas, bu, mbak.
2: Macam-macam mas.
1: Macam-macam.
2: Ya, ya baksonya.
1: Baksonya.
2: Soto. Betawi.
1: Betawi. Oh.
2: Dia punya kuih kan. Ada saya gambar Nodi. Dia makan dengan lada.
1: Lada.
2: Semua kawan terkejut. Hah? Lada tuh makan sama apa?
1: Lada yang satu biji.
2: Iya, lada.
1: Oh.
2: Lada biru.
1: Satu ketul dah.
2: Satu biji lada. Lada hijau tuh. Tapi enggak seberapa pedas yang kau boleh makan begitu aja sama
1: cabe.
2: Kuih. Oh, cabe.
1: Makan cabe.
2: Cabe hijau.
1: Cabe hijau. Okeylah, walaupun belajar bahasa etnik untuk ini petang, maklumlah kawan ini kan baru kembali jadi penat sudah berjalan-jalan. Jadi penat sudah saya jalan rehat dulu sekejap.
2: Rehat dulu sekejap.
1: Rehat dulu sekejap.
2: Jadi itu bahasa etnik untuk ini hari. Macam biasa kamu boleh terus jak komen di Facebook kami.
1: Betul.
2: Sabah FM Bagus Bah. Ataupun WhatsApp jak kami di nombor
1: 019-490-4848. Kami tunggu kamu punya komen-komen semua.
2: Yang lagi best, teman-teman aku di Indo dengar kita.
1: Wow,
2: ini namanya Mas Santos,
1: Mas Santos,
2: RRI Pontianak.
1: Mas Santos, di lain kesempatan nanti kita bertemu ya.
2: Harus.
1: Okey, jom kita bersama dengan lagu ini, lagu daripada Jeff Maridalah, lagu yang bertajuk Mogihum Tontok Tinan.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, Ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus banget.
3: Okay, Sabah FM bagus banget. Lagu tadi, lagu daripada Sharon Tan dan juga Tino Ami. Lagu yang bertajuk Sabah Sabah.
4: Baik, okay, apapun terus lagi hantar kamu punya bahasa etnik untuk ini hari. Penat, sudah saya jalan, rehat dulu sekejap.
3: Rehat dulu sekejap, sebab berjalan ini pun kan, ada bilang kalau kurang stamina nih payah juga.
4: Itulah, lagi satu kalau macam jalan jauh, pastikan pakai kasut yang ngam lah.
3: Oh, betul.
4: Yang sesuai
3: kan.
4: Nanti sakit, kaki bengkak. Jadi
3: kau berjalan di jalan raya, kau pakai kasut tumit tinggi.
4: Agak-agak lah. Ini jalan di batu-batu, pakai slipper jipun.
3: Nah, kan?
4: Nah, boleh.
3: Okay, baiklah. Kita terus bacakan komen-komen kawan kita di sini. Ada dua hantar di WhatsApp. Kita ada si Norzita. Dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort, Napayanio aku namanau Batanang gulu Satiagal.
4: Oh, Batanang.
3: Nah, Batanang dulu.
4: Rehat dulu kau. Okay, Bugis macam biasa lah.
3: Itu kau betul. Itu sudah lama sudah dong tidak dengar kau cakap Bugis ni.
4: Benda aku pandai eh. Kau lah. Besok aku.
3: Okay. Mateko na iya joka. Ma pisau dulu. Cinampe. Ma pisau dulu Cinampe. Mateko na iya joka. Ma pisau dulu Cinampe.
4: Berehat dulu kau. Okay, ini si Rosie William dalam bahasa dusun.
3: Okay.
4: Ohuyan oku momenau. Mondorong po toruhai.
3: Ya.
4: Toruhai.
3: Oh, toruhai.
4: Mondorong.
3: Okay. Berehat. Lagi kita ada psikologi au dusun rokot nohuyan aku no mamanau mingkoyot podamot apa tingkot hinuyan dia bilang
4: ini dusun campur-campur
3: kan.
4: Okay.
3: Okay. Popo tingkot hinuyan dia bilang tu apa maksudnya,
4: mana popo tingkot berhatlah bukan
3: mingkoyot podamot tu rehatlah popo tingkot hinuyan kasih hilang itu panat.
4: Oh, kasih hilang.
3: Okay. Okay.
4: Kamu boleh terus komen lagi, nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini.
3: Lagu daripada si Jeff, Cinta dan Rindu.
4: Sabah FM.
3: Bagus banget.
4: Rindu Jogja.
3: Wow.

0: Dengar.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bah. Iya, sama FM Bagus Bah. Panat sudah saya bercakap ini. Berhati bah. Dulu kita.
1: Lagulah sampai habis.
0: Mana boleh lagu-laguan.
1: Ya. Oke, okay, kita mau sambung lagi baca komen kawan-kawan kita belajar bahasa etnik untuk ini hari.
0: Oke.
1: Okay. Satu voice note daripada si Ema.
2: Assalamualaikum
1: Bi Azia.
0: Waalaikumsalam. Wow.
1: Terima kasih.
2: Mana oleh-olehnya
0: ini? Nah. Awas.
2: Sama tugas juga di sini, adik.
0: Iya.
2: Saya Bapak DJ. Apa yang aku nama nau? Batanang gulu sakajap.
0: Sambungannya?
1: Oke, makasih. Kalau oleh-oleh hari ini masih ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Sebelum dia
0: habis.
1: Expired.
0: Okay,
1: si Ghost Team.
0: Alright.
1: Voice note juga.
3: Hai. Assalamualaikum.
1: Hai. Waalaikumsalam.
3: Macam biasa, saya Ghost Team dari Kampung Mansut Kuala Banyu. Kalau cakap bisa yang Mansut Kuala Banyu. Manti. Bah, baranti kuluku, napaya aku nama nauti, bah inoni. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wow, napaya nak aku ti, dia bilang.
1: Okay, ini si 10/2.
0: 10/2.
1: 5 lah.
0: Okay, dia bilang ni dalam bahasa dusun Tagaro lah. Dia bilang nohuyan mina manau mendorong pot teruhai potikot hinuyan delang.
1: Okay, lagi kita ada si Tiap Sasanin.
0: Okay.
1: Ini juga dalam bahasa Bisaya Bofet. Napaya nio oku nama nau gakot. Berhenti jolu setagal. Jolu setagal.
0: Berarti jolu setagal, dia bilang. Okay, lepas ini kita kasih baca lagi komen-komen kamu semua. Terus lagi hantarkan di WhatsApp pun boleh, di Facebook pun boleh juga. Dan terus kita ingin kongsikan di sini yang mana penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Bah-bah ngam lah tu.
1: Tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM belajar bahasa etnik untuk ini petang.
1: Penat sudah saya jalan. Rehat dulu sekejap.
0: Itu. Penat sudah saya jalan ini. Aduh. Saya mau rehat dulu sekejap. Ada yang satu apa ini macam kawan-kawan kan mungkin dalam 5-6 orang begitu. Yang satu orang ni rajin, ataupun 4 orang ni rajin untuk berjalannya. Satu orang ni yang cepat betul penat.
1: Rehat dulu kita bah, penat aku.
0: Iya, bah.
1: Okey, si Rina dia bilang dalam bahasa Murut Beaufort. Okay. Napaya noyo aku minugat. Beranti poyoh aku sakajap.
0: Okey, beranti nak kita. Lagi kita ada si Valentina. Dia bilang napadan aku no mimpanau mundong po, dia bilang.
1: Babuli ba.
0: Boleh.
1: Okey, si Wudit bilang no huyan aku no mamanau mundorong po toruhai dusun.
0: Okey. Lagi kita ada si cempak lah. Sempat kembali betul kan, DJ Imut.
1: Imut.
0: Lagi ada si Romzi. Ini dalam bahasa Samah. Apa ni, baju Samah lah kan. Dia bilang dokonnya no tedaya aku pelika. Berangin-rangin to kiti ngalah latih.
1: Okey. Nah. Ini pula si Azimi.

0: Okey, lagi kita ada si Elisa. Dia bilang ini apa ni? DMT. Dusun Murut Timugon. Pandai-pandai saja. Dia bilang nozon aku no mempanau minkozot potoruhai. Dia bilang
1: DMT. Okey. Oi,
0: Jawa. Oh, Jawa.
1: Wes kesel aku melaku masuk diset. Wes kesel aku.
0: Kesel aku melaku ngasuk disek. Ngamal tu dia bilang. Terima kasih untuk kamu semua yang selalu komen. Lepas ini kita sibuk baca lagi di pusingan yang terakhir. Jom kita berhibur bersepeda lagu daripada Richard Antaim. Jangan komplain.
1: Sampai FM.
0: Bagus banget.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngamlah Tu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM. Bagus Bah Minang Deng Lada King Nang Suang Minang Suang Lada King Nang Neng Loko Milang
1: Sabah FM. Bagus Bah. Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Bah Ngam lah tu.
1: Lagu tadi lagu daripada Maslina Musa, lagunya bertajuk Keraguanmu.
2: Okay. Nah,
1: apa yang kamu ragu lagu lagi sekarang ini?
2: Ragu-ragu mau kasih terus jalan ke atau berehat dulu?
1: Nah.
2: Okay. Kita ada si Kak Hani Mahani.
1: Okay.
2: Dalam bahasa Brunei, ngalih udah aku berjalan, berehatku sekejap,
1: Berehatku sekejap.
2: Barihat.
1: Lagi kita ada si Haniza. Ini nak sipin kan ya? Ada bilang nohian aku nak memanau mingkoyot potoruhai, dia bilang. Oi, dalam bahasa dusun.
2: Besar sudah oh anak sipin.
1: Okey, lagi kita ada si Marsa Saleh di sini. Ini tuan makan kemakau lah.
2: Umpayan aku nyomakau. Rehat aku gu enjakin.
1: Oh, gu enjakin lah.
2: Enjakin.
1: Bukan injak lah dia bilang.
2: Bukan, enjakin.
1: Enjakin.
2: Sekejap.
1: Sekejap. Ya. Okey. Lagi kita ada kawan kita di sini, si Diza. Ini dalam versi Brunei lah. Dia bilang, ngalih udah aku berjalan ni, kan berehatku dulu setagal, dia bilang.
2: Okey. Si Ahran, ini dalam bahasa sungai.
1: Segama.
2: Apenat dekuman aku panau. Mengukbah gulu opon buai.
1: Opon buai.
2: Cok, kalau yang bersih laju.
1: Apenat dekuman aku panau. Mengubah gulu opon buai. Mengubah.
2: Mengubah.
1: Okey,
2: si Elon. Kamu kata tuh. Nomak au no inakau tumoho poh haling.
1: Tumoho poh haling. Tenam onsoy dia bilang. Terima kasih. Lagi kita ada si Daria di Kadazan. Auzan zo memanau mundong po doto luai, dia bilang.
2: Okey. Nah. Ini si Amizan Abdin baca sama Kota Belud.
1: Okey.
2: Ai latih no aku lumaan. Bariat do kajap.
1: Terima kasih Amizan Abdin. Okey, terima kasih yang sudah komen-komen cerita kita. Belajar bahasa etnik kita untuk ini petang. Yaitu, penat sudah saya jalan, rehat dulu sekejap.
2: Okey, kamu boleh juga baca-baca. Tengok-tengok di Facebook rasmi kami, Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Okey, baiklah di jam yang kedua, kejap-kejap lagi. Kita ada topik santai untuk hari ini. Jom kita berhibur dahulu bersama dengan lagu daripada Denbisa, Ras dan juga Lobo, Pakitong-Kitong.
2: Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: Berubah Ngam Latu.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bangga Melatu di jam yang kedua sudah 3-5 minit petang. Okey, cerita kita untuk ini petang ialah
2: jalan-jalan
1: dengan sepatuku. Okey, okay. Kalau kamu pergi jalan-jalan di tempat orang,
2: okey,
1: apa yang biasanya kamu cari?
2: Jodoh?
1: Mungkin juga. Mereka bertemu jodoh di sini, dia bilang kan.
2: Okay.
1: Jadi apa yang biasanya kamu cari? Jodoh, makanan yang sedap, tempat menarik, atau benda lain?
2: Kalau saya... tempat best kali ya sama tempat makanan.
1: Dan makanan.
2: Tempat best lah yang cantik untuk digambar.
1: Tapi kalau masih bujang mungkin cari jodoh juga lah kali kan. Mata cuma jodoh.
2: Sambil-sambil lah kali kan.
1: Cuci mata.
2: Cuci mata.
1: Oke, kamu boleh komen-komen. Pastinya juga untuk cerita kita ini petang. Kalau kita berjalan-jalan, tak kisahlah di dalam di tempat kita sendiri kah, di Sabah ini sendiri kah, di Semenanjung kah, di Sarawak, ataupun luar negara.
2: Ada rezeki kan.
1: Betul. Kalau kamu jalan-jalan, apa yang selalu kamu cari? Kalau macam saya akan lebih cari kepada makanan.
2: Sebab kita mau rasa makanan macam mana.
1: Oh betul. Kadang-kadang kita nampak kalau dari macam yang di media sosial begini, oh ini pula makanan dia, saya mau try ini. Jadi ada kesempatan bolehlah try makanan dia.
2: Okey. Jadi kalau kamu macam mana, kamu terus komen jaklah di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, ataupun lagi senang kamu WhatsApp jak kami.
1: Betul. Di 019-490-4848. Jangan kamu lupa-lupa komen itu semua.
2: Okay. Kamu fikir-fikirlah.
1: Betul.
2: Aku mau cari apa ya kalau aku pergi mana-mana.
1: Cari apa ya dia bilang.
2: Tapi sekarang ini senang kalau kita mau pergi mana-mana, kita tengok aja di TikTok.
1: Betul. Tapi kita mau merasa dia sendiri.
2: Kita tengok aja di sana tempat apa yang best di Sipitang. Keluarlah tu satenya, pantainya, sunsetnya.
1: Kalau saya mau cari kehidupan sosial di sana macam mana? Kan begitu. Okey.
2: Faham.
1: Okey, kamu boleh komen-komen lepas kita kasih baca dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat kalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan yang tu hari ini adalah pada pukul 3.21 minit petang nanti.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: and freedom for Palestine. Inshallah.
1: Sabah FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1446.

0: Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan sekarang pukul 3.46 minit petang.
1: Okey, untuk kamu yang baru dengar kami, tentang kamu share sama kami. Kalau kamu pergi jalan-jalan ke mana-mana lah kan, di tempat orang, apa biasanya biasa yang kamu cari? Makanannya kah? Tempat yang best kah? Jodoh kah?
0: Apa? Jodoh nombor dua lah.
1: Kalau Nodi.

0: Yang nomor satu makanan.
1: Oke. Okay. Sebab tadi makan jumpa jodoh. Nah, begitu kan.
0: Tapi kok kena cek juga lah, takut itu jodoh orang.
1: Ai, dia bilang kalau jodoh enggak akan kemana.
0: Ya, apa gitu. Oke, okay, Sinor Zita bilang kalau saya suka pergi Sipitang jalan-jalan sambil makan makanan bakar-bakar.
1: Oh.
0: Gerai makan dekat siring laut.
1: Oh, iya, siap
0: kan. Suasana sangat romantik.
1: Oi.
0: Cari jodoh.
1: Oke. Okay.
0: Sebab saya berjalan memang selalu berdua jalan pergi Sipitang.
1: Mm-mm.
0: Mau tenangkan pikiran, dia bilang.
1: Oh, betul. Tapi lah kan kalau Sipitang tuh kan, kalau yang macam yang di tepi-tepi apa, tepi laut dibilang tuh kan
0: Itu Esplanade,
1: kena angin sepoi-sepoi bahasa sepoi-sepoi bahasa.
0: Tapi kalau di Sipitang di situ ya lagi best, ada satu kedai kopi yang betul-betul menghadap laut minum kopi, tengok laut petang-petang, tengok sunset.
1: Untunglah sudah ada pengalaman.
0: Baru satu kali.
1: Hari itu kan kau pergi kan.
0: Oke, si Emma.
1: Oke.
0: Saya tempat makan yang sedap dia bilang dan tempat yang menarik.
1: Mm-mm.
0: Cari jodoh tiada sudah. Habis sudah.
1: Puas sudah bujang jalan ke sana kemari, merantau-merantau nih dia bilang. Kan iyalah. Iyalah, Pak. Sudah kawin takkanlah kamu cari lagi jodoh baru.
0: Kan. Cukuplah satu.
1: Satu di sana.
0: Satu di sini.
1: Si Rosie Williams sih pula dia bilang kalau saya pergi melancong ke manakah, kompom cari makanannya lah dia bilang. Kan okay. Ada orang yang memang suka betul makan.
0: Iyalah, Pak. Baru digambar lagi.
1: Oke. Okay. Kamu boleh komen-komen lagi lepas ini kita kasih baca.
0: Baik.
1: Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ini, lagu daripada Hello Papa, Hey Mantanku.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Bagus Bar.
1: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
2: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
1: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

0: Okey, terima kasih terus bersama kami di Sabah FM yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Mau tanya juga lah kan, bila cerita pasal pemanduan ni kan, kalau di Jogja hari itu, pemandunya sebelah?
1: Sebelahnya macam kita juga. Tapi di sana, walaupun macet, sesak, tidak bunyi horn langsung, Nodi.
0: Tidak bunyi horn,
1: betul.
0: Teriak-teriaknya.
1: Tiada. Orangnya sopan santun. Okay. Sekarang ni, tadi kan saya cakap ada pendengar kita di RRI Pontianak, Mas Santos. Sekarang ni, kawan kita juga, rakan penyiar di Brunei, Darussalam. Dia juga stesen dengar kita. Pelangi FM, DJ Didi.
0: DJ Didi.
1: Ya, dia dengarnya sekarang.
0: Di Sendakan.
1: Bukan. Ini di luar negara. Kita sudah internasional sekarang.
0: Terima kasih untuk Anda Didi. Semua. Terima kasih sebab dijaga ajian di sana.
1: Ya, doranglah antara kawan-kawan saya yang sentiasa ada dan membantu.
0: Okay. Alright, cerita kita untuk ini petang. Kalau kamu pergi jalan-jalan di tempat orang, apa biasanya kamu cari? Makanan, tempat menarik, ataupun lain-lain?
1: Jodoh.
0: Jodoh.
1: Okay, kita mau baca komen kawan-kawan kita. Macam si Elisa, semua yang di atas benar.
0: Semua yang di atas sih.
1: Semualah.
0: Okey. Makanya dia mau tambah apa-apa lagi lah.
1: Nggak tahu lah. Dia malu kali mau tambah.
0: Okey.
1: Syarayal.
0: Si Syarayal dalam apa aja asal benar itu ganjil. Ganjil.
1: Oh. Contoh. Nomor cincin tiga. Kulit.
0: Ya, ganjil kan. Tapi itulah.
1: Sesuatu yang unik lah. Sesuatu kalau kita unik. Cari apa nih benda di tempat orang.
0: Betul kan?
1: Okey, si Ahran dia bilang kalau jalan-jalan tempat orang, saya seorang lelaki. Cari jodoh.
0: Cari jodoh. Okey. Lagi
1: si Daria, kalau saya tempatnya selamat dan menarik, cari makanan yang sedap itu memang sudah kebiasaan kalau berkunjung ke suatu tempat.
0: Betul kan? Bila sebut pasal makanan lah kan, bila kita pergi tempat yang kita baru first time sampai, pertama kali sampai, kadang-kadang kita jumpa, kadang-kadang tidak jumpa. Oh. Ada tuh begitu. Di mana mau cari begini ya? Ada tuh di sana, ada tuh di sini. Kau pun pusing-pusing begitu. Hari pertama mungkin kalau anda sejumpa yang saya mau besoklah saya cari lagi.
1: Tapi kalau macam kita jalan tempat orang, kalau boleh kita elak pergi tempat yang sama. Sebanyak lagi tempat yang perlu kita pergi.
0: Betul. Kan jangan lagi kamu pergi balik lagi jam sedap tuh makanan di sana.
1: Sebab tempat lain masih ada lagi.
0: Betul.
1: Dan kalau saya juga kan antara yang saya cari kopi, tapi kopi. Cuma dapat rasa tiga jenis kopi di sana.
0: Tiga jenis kopi ya?
1: Iya, so masa terlampau padat, jadi macam
0: tiga kopi aja. Boleh apa nih rancang lagi untuk
1: ulang,
0: yang
1: ulang tayang.
0: Percutian untuk diri sendiri.
1: Yang ini betul-betul cuti, bukan bekerja.
0: Betul. Okey, kamu lagi terus komen-komen. Lepas ini kita kasih baca lagi, okey? Dan yang ingin kita terus kongsikan di sini, mana isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekat. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasi melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, lagu nanti lagu daripada Via Julia, Siapa di Hatimu.
2: Siapa?
1: Siapa? 80-70. Siapa?
2: Siapa itu?
1: Lupa. Okey, apapun terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan juga kawan kita di sini, si Amar pun ada hantar dia punya respon. Kiam, kita dengar.
3: Baik, Nodi dan juga DJ Azian, terima kasih. Yep. Kalau saya kan, saya lebih kepada mau try dia punya makanan lah. Sebab kita kan tak macam di Sabah, dia ada makanan yang macam di negeri-negeri lain, macam Kelantan. Sebab dulu saya pernah pergi Kelantan, adalah dalam 2-3 kali sudah.
2: Okey.
3: Saya makan itu apa nama dia? Budu.
2: Oh, budu.
3: Di Kelantan.
1: Saya
3: kira kalau di sini tiada kan? Di sana memang dia punya budu memang memang kira sedap lah juga. Sedap dia punya makanan di sana. Lepas tu kalau di Melaka saya pernah pergi juga, ada macam apa bawa nama buat tu, cincalok. Pun sedap juga. Jadi saya lebih kepada memang try dia punya makanan lah. Jadi itu yang dapat saya kongsikan bersama pada petang ini. Apapun, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Terima kasih. Makanan ah.
2: Kalau di Kelantan ialah budu. Kalau di Penang, nasi kandar.
1: Saya mau bikin apa aku di Pinang begitu.
2: Nasi kandar. Macam-macam lah.
1: Macam-macam lah sebenarnya. Okey. Alright, kamu boleh lagi terus komen-komen lepas interaksi baca. Dan juga kejapnya lagi 4.30 minit petang, kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama untuk petang ini.
2: Sabah perkenal OBI, Formula Bina Ekosistem Pentadbiran Kalis Rasuah.
1: Dan Perfect Skip Sabah, Sarawak perlu diberi penekanan agenda ekonomi Bumi Putera.
2: Nantikan berita penuh 4.30 minit petang nanti.
1: Okey, jom kita dengarkan lagu ni. Lagu daripada Dabrasya, Hanya di Sabah.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus Pak. Sabah FM.
1: Bagus Pak. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Terus bersama kami dan sekarang pukul 4.47 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang baru saja mendengarkan kami Bahngam Latu untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Okay, baiklah, kita terus kongsikan juga pastinya cerita santai kita untuk ini petang. Topik santai lah kan. Kalau kamu pergi jalan-jalan di tempat orang, apa yang biasanya kamu cari? Makanan dia kah, ataupun tempat menarik dia kah, ataupun lain-lain benda yang kamu cari apabila kamu berada di tempat orang yang baru first time kamu sampai. Okay, kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp kami di nombor 019-490-4848. Di jam yang terakhir nanti kami akan bacakan respon-respon kamu semua. Okay, dan kejap-kejap lagi kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada kumpulan Coldplay, lagu mereka yang bertajuk Yellow. Tapi dengarkan dahulu lagu ini, lagu daripada kumpulan Dewa 19, Tak Ada Yang Sebanding. Sabah FM, bagus bah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya, kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.
3: Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memindikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Muhtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
2: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
3: Pot apa, Bani?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
2: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
3: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Hari anda bermula di sini.

0: Bangam Latu lagu tadi, lagu yang dinyanyikan gandingan artis-artis kita. Kita ada Aisyah Retno, Marsha, Adira dan juga Nadira.
1: Cinta di akhir garisan.
0: Oh, yep, betul. Okey, 5.26 minit tak petang. Selamat petang untuk kamu semua yang terus bersama kami, bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk ini petang sampailah pukul 12 malam.
1: Hey. Jangan. Itu hari Sabtu tu.
0: Hari pula sampai jam 6 petang nanti, okey.
1: Okey, kita mau sambung lagi cerita petang ni. Kalau kamu jalan-jalan ke mana-mana lah kan. Apa biasanya yang kamu cari? Adakah makanan, tempat menarik, ataupun macam Nodi cakap, jodoh.
0: Cari jodoh.
1: Yang belum jumpa jodoh lah. Kalau sudah jumpa jodoh, jangan apa nih pandai.
0: Cari kawan.
1: Cari jodoh untuk kawan bisa, Pak.
0: Bisa. Okey, kita ada kawan kita di sini, si Cepi. Yang secara tahu adalah tempat bersejarah di daerah tersebut. Oh, kan? Maknanya tempat menarik lah, tempat yang bersejarah.
1: Sejarah.
0: Oh, menarik dan bersejarah ini boleh dan sikit. Tempat menarik ini yang mungkin yang menarik lah, tapi sejarah ini mempunyai nilai-nilai peninggalannya.
1: Iya. Okey, tempat bersejarah.
0: Betul juga, kan?
1: Lagi satu kita tambah ilmu lah. Jadi kita tahu betul tempat itu, sejarahnya begini.
0: Oh, betul.
1: Okey, si Jihad Bakar, kalau jalan tempat orang yang saya cari makanannya dan tempatnya, bagaimana suasananya?
0: Oh, betul. Iyalah itulah kan, kadang bila kita pertama kali sampai di tempat orang, kita pun mau tahu juga suasana, mungkin dalam suasana makan di sini macam mana, petang-petang dia macam mana.
1: Meriah kah? Sepi kah?
0: Oh, betul.
1: Sesuai untuk yang galau kah?
0: Lepas mungkin juga cari yang di belakang, saya mau pergi di sini sebab saya mau menikmati pemandangan ketika berjoging. Dia bilang, wah, ada juga pergi bersukan.
1: Lepas itu tengok, laju pes dia. Berapa kilometer sudah.
0: Oh, betul juga.
1: Tengok begitu.
0: Tapi dia macam yang sukan yang lain-lain pun boleh juga lah kan. Mungkin dia bilang, mau ambil angin lah, mau pergi sini di sini, mau pergi try itu yang apa ni yang panjat tembok tiruan tu, dia bilang rock climbing semua begitu.
1: Rock
0: kan.
1: Climbing, kau pernah cuba?
0: Pernah, dulu lah.
1: Boleh, kau nak macam gayat kah?
0: Dulu enggak lah.
1: Enggak, sekarang?
0: Nah, sekarang
1: enggak tahu lagi.
0: Tapi kalau dari bangunan tinggal di bawah gayat juga lah.
1: Oh iya.
0: Pernah yang mesti saya pegang kuat-kuat takut jatuh.
1: Oke.
0: Sikit-sikit lah.
1: Lagi kamu boleh terus komen-komen lagi untuk topik ini petang. Kalau kamu pergi jalan-jalan ke tempat orang, yang apa biasanya yang kamu cari?
0: Betul. Oke, okay. Kita ada lagu nih, lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Seindah Biasa.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Ngamlah tu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Rupanya mau bikin boots ni, kasih boots yang kau pakai itu.
4: Okey, okey.
1: Mau kena guna 3 buaya.
4: Eh, ini boots yang bukan kulit buaya ini. Ini yang murah-murah.
1: Itulah tu. Inilah ni, apa? Kasut tu mau kena guna 3
4: ekor buaya.
1: Ekor buaya.
4: Yalah untuk yang boots yang kulit lah kali, kulit buaya begitu. Eh, satu boots 3 ekor buaya?
1: Ya, itulah dia.
4: Itu kecil punya buaya ke besar punya buaya?
1: Ini ni, mau kena guna dia punya perut lah, dia punya ekor lah. Nah,
4: mungkin tengok dia punya struktur kali ya.
1: Ya, mungkin tengok dia punya size jugalah.
4: Size. Okey.
5: Oh, baru saya tahu.

0: Ngam Latu. Okay, Biz on air untuk petang ini cerita pasal makanan.
1: Makanan lagi. Ooh. Okay, ini kalau kamu cuba dia punya makanan ni, memang boleh bikin ketagi, Nodi.
0: Oh, iya kak? Uy, tapi alah, jauh pula ni tau.
1: Di... Uy, nah, betul, kan? Di LD.
0: Nah, di Ladatu.
1: Uy, benar ya,
0: LD. Tapi nanti kalau kau balik sana, kau pernah order ni.
1: Aku tapi untuk kamu kirim memang tak dapat lah. Sebab dia ni mau panas-panas.
0: Nanti kau tolong makan.
1: Okay lah, yang mana
0: bisa. Apa apa video call lepas tu kan. Okay, sedap, mantap dah lah begitu.
1: Kesian lah, tak bagus kasih tunjuk-tunjuk anu makanan.
0: Dapat nampak depan-depan boleh lah.
1: Okay, baiklah. Apapun Biz on air untuk ini hari, kami mau kongsi sama kamu tauhu crispy.
0: Oh.
1: Rangup di luar, lembut di dalam.
0: Oh, lagi-lagi kalau makan panas-panas. Wow. Lepas tu kan Denny ada 3 pilihan rasa.
1: Apa?
0: Original. Balado.
1: Okay.
0: Cheese.
1: Wow, okay. Lagi satu kan, harga dia murah aja, RM10 untuk satu kotak.
0: Okay.
1: Ya, stok pun dorong buat setiap hari,
0: setiap hari ya. Tapi itulah yang macam yang kita cakap tadi kan. Ini untuk mereka yang berada di area Perdana Lahad Datu.
1: Oh,
0: okay. COD pun tersedia. Janganlah kau julang COD. Saya di sini di KK ini, di Toran ini. Hoi. Jadi kalau tiba-tiba terasa bumbungnya yang rangup-rangup, boleh terus order di 013-285-6147.
1: Jadi untuk kamu yang tinggal di Lahad Datu, jangan tunggu orang lain tapau dulu. Kalau kamu mau tengok lagi jelas, kamu boleh terus ke Facebook dorang Tauhu Crispy LD.
0: Wow.
1: Di Facebook kami pun ada juga. Ui, Nodi.
0: Begitu cabenya. Kena makan sebiji.
1: Ini cabai merah.
0: Cabai merah. Okey, dan si rangup-rangup. Ada dia punya cecah lagi.
1: Ada dia punya apa ini? Kisap,
0: sambal.
1: Kisap. Sambal.
0: Kisap, sambal.
1: Wow.
0: Ini apa ini? Oh, ini itu ya. Dia apa tu yang
1: tempe.
0: Tempe ke tu?
1: Macam tempe je ni.
0: Hmm.
1: Ada macam tempe dia punya.
0: Itulah, dia balado original
1: cheese.
0: Dengan cheese. Adakah ini cheese? Macam cheese juga.
1: Tapi punya, macam ada yang tahu-tahu kan? Lagi apa lagi gambar yang ada? Tauhu crispy. Mantap.
0: Bikin ketagih dia bilang.
1: Jadi itu Biz on air untuk ini hari.
0: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu. Dan sekarang pukul 5.49 Amin petang pusingan yang terakhir. Dan sebelum kami mengundurkan diri,
2: yeah. Okey, ada komen kawan kita si Fasa. Dia bilang InsyaAllah hujung tahun depan cuti bawa keluarga pi Muar Johor.
1: Oh.
2: Balik jumpa Atok. Dia mau makan tempoyak ikan patin.
1: Oh.
2: Kiranya kalau dia jalan dia mau cari makanan.
1: Cari makanan lah kan. Okey, terima kasih juga si Rosita Bali. Dia bilang mun aku ni bukan lagi jalan dengannya. Di kampung kami di Western muntah start tengah hari, ramai sudah bas-bas pelancong sini ramai. Dia bilang aku rasa di pekan tu penuh dengan bas-bas pelancong, macam terminal 6 pula. Dia bilang bah datanglah ke pekan Western melihat bayau, kunang-kunang, ada ambok, makanan tradisi orang-orang Brunei, seperti apa ni, jelutut, lamban, makanan orang Brunei, makanan tradisi orang Brunei, jelutut, lamban, udang, piasau intinya.
2: Nah, mau pergi Western ni kalau begini nih.
1: Jadi maknanya dia ni lebih kepada di tempat menarik lah kan, tempat menarik dan juga makanan.
2: Betul. Kiranya boleh jadi orang bilang rujukan kalau kawan-kawan kita mau pergi Western, tahu sudah cari makanan.
1: Betul.
2: Okey, si Rizky dia bilang pertama tu memang makanan, kedua cari kawan sambil cuci mata. Okay. Itulah kebiasaannya kalau jalan-jalan di luar daerah.
1: Ah, betul.
2: Baru sampai menanya restoran mana, sudah makan, menanya lagi sekarang mau makan apa. Itulah saya.
1: Makanan. Okey.
2: Makanan.
1: Okey, bapak terima kasih. Ada lagi. Si Lila, tempat menarik dia bilang.
2: Tempat menarik. Si Khairul pun cari makanan. Paling nyaman Soto Makassar kalau di Batu 32 Sandakan.
1: Wow, lama sudah tidak pergi di sana. Paling last Mila tuh yang di Petangan. Tapi tidak sempat makan.
2: Bukan yang
1: mana?
2: Ramadan. Jelajah Ramadan.
1: Oh, enggak.
2: Oh, ada lagi yang terkini.
1: Batu 32.
2: Kita naik kapal.
1: Kita naik kapal. Okey, alright, apapun tugasan kami berakhir di sini. Dan sebelum itu kita ingin kongsikan di sini, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Jadi kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9 ataupun stream kami menerusi RTM Klik. Dan terima kasih kepada rakan kita tadi, Nodi dan Azian yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi. Dan insyaAllah hari ini 6 Oktober 2026, Ella akan bersama dengan anda dalam simfoni tetap di hati hingga pukul 9 malam. Sebentar nanti kita akan dapat dengarkan sekilas renungan bersama dengan Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.06 minit petang. Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM, sekilas renungan.
2: Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala kurniakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan selalu tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur insyaallah. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sabda baginda, "At-taibu min zambi kaman la zambalahu." Orang yang bertaubat daripada dosanya itu seolah-olah, kata Nabi, orang yang tidak ada dosa. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang bertaubat jangan sekali-kali kita perlekehkan, dan kita pun jangan juga memperlekehkan taubat. Masya Allah. Sebab taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kunci untuk Allah Ta'ala ampunkan kita, atau kunci pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Dan pada masa yang lain juga, sebenarnya taubat ini adalah isyarat bahwa kita hamba Allah yang selalu salah, selalu khilaf dengan dosa ini, merasa sedar dan berusaha untuk merubah diri kita. Maka dengan jalan taubat itu adalah jalan untuk kita memperbaiki keadaan diri kita. Kalau kemarin kita sering buat dosa, dengan taubat mudah-mudahan kita akan selalu ingat dan berusaha untuk tidak melakukan dosa pada masa-masa akan datang. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, minta maaf, tembiranglah kalau orang ada dosa. Kita ini adalah makhluk yang sering buat salah, buat dosa. Nabi juga pernah sebut, "Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan." Yang namanya kita manusia ini tidak akan pernah bebas, tidak akan pernah lolos, tidak akan pernah terbebas kita dari melakukan kesalahan ataupun dosa, dan kita juga tidak akan pernah bebas daripada kelalaian dan lupa. Ini dua sifat ini adalah sinonim dengan kita manusia. Tapi apakah itu titik hujung atau pengakhiran kita sebagai hamba? Tentu saja tidak. Pendengar yang dimuliakan Allah, ya, orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesedaran, dengan penuh penyerahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaman la dzambalahu," seperti dia itu nada lagi dosanya. Masya Allah. Jadi bayangkan tuan-tuan, puan-puan pendengar yang mulia, kalau hari-hari kita taubat, bermakna hari-hari kita akan menghapuskan catatan buruk dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah remeh dengan taubat. Jangan pernah memandang ringan orang bertaubat, atau jangan memandang ringan tentang taubat. Sungguh taubat itu adalah kunci atau gerbang untuk kita memasuki redha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan paling mudah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, antara yang paling ringan kita taubat ini, banyakkan istighfar. Sebutlah astaghfirullahaladzim, sebut banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan lidah kita yang selalu basah dengan istighfar akan membuatkan hati kita juga tunduk dan merasa taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
5: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Qalam bermula ayat 48 dan surah Al-Haq bermula ayat 1.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فيومئذ وقعت الواقعة. صدق الله العظيم.
1: سبا اف ام.
2: Ikhwanku, pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah cinta itu bukan hanya dibicarakan lafaz di bibir, bukan hanya dilafazkan di mulut, tapi cinta itu perlu pada sebuah pembuktian dalam amal ibadahmu. Bahkan kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya Muhammad, kalau benar mereka itu cinta kepadaku, suruh mereka mengikuti dirimu. Setelah mereka mengikuti dirimu, yuhibbukumullah, nanti akan kuperturunkan cintaku kepadanya. Ikhwan-ikhwanku, perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah solawat ini, mulut kita jangan pernah kering dari bersolawat memuji Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kau ingin bahagia, banyakkan solawat. Bahkan keluar kalam para ahli solawat mengatakan, aku tidak mencari bahagia, tapi saat aku bersolawat, bahagia yang mencari diriku. Subhanallah. Bahagiakan Rasulullah, agungkan Rasulullah, insyaallah kau akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapling.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Ya, Malaikat Tanpa Sayap oleh nyanyian oleh Halim Ahmad dan waktu ini 6.47 minit petang. Ella kongsikan berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah pada sebelah petang ini, iaitu stesen Tawau untuk daerah Tawau dan Kalabakan dengan bacaan IPU-nya 96 dan status IPU sederhana. Manakala stesen Sandakan untuk daerah Sandakan dan Belurat pula, bacaan IPU 63 dan

Dan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Kota Kinabalu pula, untuk daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 48 dengan status IPU baik. Dan seterusnya stesen Kimanis untuk daerah Papar dan Membakut dengan bacaan IPU 56, status IPU adalah sederhana. Dan stesen Keningau untuk daerah Keningau dan Sok, bacaan IPU 58 dengan status IPU adalah sederhana. Dan seterusnya stesen Politeknik Kota Kinabalu untuk daerah Tuaran dengan bacaan IPU 60 dan status IPU adalah sederhana. Ambil tahu tahap jerbu di tempat anda dan ambil langkah berjaga-jaga, dan kita harapkan yang baik-baik saja untuk kita semua dan keadaan jerbu semakin baik di negara kita, insya-Allah. Baik, kita dengarkan lagu ini, Sayang Sayang, Huda Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Menyesal? Tidak? Okey, baik. Setiap pengalaman sama ada indah mahupun perit membawa pengajaran yang membentuk siapa diri kita pada hari ini. Betul tidak kan? Apa yang berlaku kita tidak mampu ubah, tetapi apa yang bakal berlaku masih boleh kita usahakan. Terimalah masa lalu dengan redha, jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh harapan. Kerana setiap ujian yang ditempuh pasti ada hikmah yang menanti. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini. Itulah kata-kata untuk hari ini. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, tiada kata seindah bahasa, hanya melalui bahasa mampu menyampaikan rasa, menunjukkan rasa hormat dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Baik, masuknya waktu solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.15 minit malam, dan seterusnya pada pukul 7.30 minit malam pula kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: सभा FM सिम्फोनी
1: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi, fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.06 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Dengan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bang.
3: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
3: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
5: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramalkan

0: akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.49 minit malam. Di mana anda ketika ini dalam perjalanan pulang ke ataupun sedang menuju ke suatu tempat ke bersama dengan rakan-rakan ke? Okey, kakak. Okey, baik. Apapun dalam kehidupan ini, kita biarlah kita bijak memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kan? Dan juga jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang tanpa memikirkan terlebih dahulu. Yang pastinya, kita jadikan telinga kita ni sebagai tempat untuk simpan semua cerita baik buruk yang kita simpan dalam telinga kita. Dan tapi jadikan akal kita sebagai penapis setiap bicara. Itu yang paling penting, gunakan akal kita. Jadi untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Angin Syurga, Misha Omar, Sabah FM. Bagus Bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Sabah FM bagus bah, dan anda bersama dengan Ella dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.06 minit malam. Apa khabar anda malam ni? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan yang paling penting tenang saja hatinya, kan, senyum saja. Sebab apa, hari ini ada yang indah-indah, ada yang manis-manis, kan. Okey, baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Sabah FM bagus bah. Terima kasih Emma, Zafira, terima kasih kepada para pendengar Sabah FM yang terus komen di ruangan komen Facebook kami Sabah FM. Dan apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini, sama ada sedang berehat ke, kan, berehat di rumah, dan yang masih bekerja mungkin, kan, teruslah bersama dengan kami malam ni. Anda bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ini Sabah FM hingga pukul 12.30 malam. Jangan lupa untuk lagu-lagu permintaan anda ke nombor 019-490-4848 dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai bersama dengan DJ Hafrina. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini, Cinta Abadi. Sabah FM bagus bah.

Ya, Afiq Sazu dengan lagunya Di Luar Nalarku. Baik, Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman persiangan membakut Tambunan, Keningau dan Sug. Disandakan Tongod, Labuk dan Sugut, Kinabatangan dan Sandakan. Manakala pantai barat pula, Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Papar dan Tuaran dan Tawau di Lahad Datu, Kunak, Tawau dan Kelabakan sehingga pukul 10 malam ini 6 Oktober 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang sudi temani Ella dan terus layan Sabah FM dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun untuk diri Ella dan juga rakan-rakan pendengar Sabah FM, terimalah masa lalu dengan redha dan jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh semangat dan harapan. Percayalah, setiap pengalaman banyak pengajarannya dalam membentuk siapa diri kita pada hari ini. Dan oleh itu, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, Bagus Bah.

Oke, itu dia lagu kedua daripada kami, Sinar Pelangi. Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah karena memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami, menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana. Oke, seterusnya kita berkenalan dengan kumpulan kami di SB Band. Ketua dan juga pemain keyboard, Mr. AJ. Pemain bass kami, Mr. Foy. Seterusnya, gitaris, Mr. Stanley. Oke, dan drama kami, Mr. Marcel. Dan yang terakhir, saya sebagai vokalis, Elsie. Oke, lagu seterusnya, Hey Funei dan Sumandak Kinabalu. Daripada kami DSP Band Sabah FM. Bagus bah.

Oke, itu dia lagu Sumanda Kinabalu. Kepada semua pendengar, terima kasih karena terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan Anda di media sosial kami dan juga FB Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa like dan share ya. Untuk lagu yang seterusnya daripada kami DSP Band, terimalah Shalala dan Ku Bahagia.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Media.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Baguslah.

0: Indonesia.
1: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesan ini

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. PPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Apa khabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Yang kurang sihat tu, pergilah dapatkan rawatan di hospital pun klinik yang berdekatan dengan kamu, okey? Baiklah, malam ini bersama dengan Hafrina. Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, seperti biasa juga, okay, Varia akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam slot Kuasa 3.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
4: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Ada mau tanya. Betul
6: saya macam pakar
5: tidak
6: di sini?
5: Betul atau tidak? Okay. Yalah, kan kita punya soalan ini berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh dunia lah kan.
6: Kajian.
5: Okay, jadi mau tanya lah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia berat badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan.
6: Ya,
5: tapi macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
6: Iyalah.
5: Sehat kan. Sudah, ya, jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
6: Jangan juga, Pak.
5: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
6: Kaedah dia?
5: Kaedah supaya orang bilang boleh naik berat badan bagi yang ada masalah lah. Mungkin dapat membantu.
6: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
5: Okay. Betul. Okay.
6: Dari kajian yang dilakukan, kan, orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, dorang akan gembira tau. Gembira betul dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada kapel-kapel dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh ada peluang untuk meningkatkan berat badan.
5: Oh, okay.
6: Sebab gembira, jom kita pergi makan gitu.
5: Sebab dia bilang macam makanan tu dia sedap sejak semuanya kalau ada
6: gembira
5: pasangan. Kan?
6: Tapi dalam perhubungan ni ada turun naik kan. Tapi sentiasalah macam jaga perhubungan tu lah.
5: Kan. Okey, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini.
6: Jaga-jaga makanan lah. Okay. Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi. Jumpa.
5: Tanya lagi ya.
6: Lagi.
4: Oh, baru saya tahu.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Sabah FM

Slash dengan lagu taman Astakona. Okey, baiklah. Tadi gempa bumi sederhana telah berlaku di perairan Sandakan sekitar pukul 9.11 malam tadi, dan di jarak 48 km timur dari Lahad Datu lah, dan kedalaman 10 km, dan gegaran dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut, dan sesiapa yang merasai gegaran akibat gempa bumi itu tadi dapat mengisi semoga dapatlah mengisi borang soal selidik di pautan yang di post di Facebook Malaysian Meteorological Department. Okey, ada borang di sana, borang soal selidik yang perlu anda isi bagi anda yang merasai gegaran akibat gempa bumi tadi yang berlaku pukul 9.11 malam. Yang ada rasa saja, yang tidak rasa tu janganlah pula isi. Sebab ini adalah suatu yang penting jugalah untuk mereka tengok berdasarkan borang soal selidik mana tempat yang terkena ataupun merasa gegaran tersebut. Okey. Okey, baiklah kepada anda semua di masa yang kamu berada yang mendengarkan Sabah FM, cara untuk minta lagu untuk varia lebih lagu lebih santai malam ini melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0194904848. Jadi di masa yang kamu berada, boleh minta lagu yang mendengarkan kami melalui RTM Click. Terima kasih. Biarpun dia bilang hilang frekuensi 104.5, tapi dia masih tetap setia mendengarkan melalui RTM Click. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Okey, baiklah, seperti biasa tiba pukul 10 malam nanti kita

0: bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok bah.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja bah. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403. Bagus bah, Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Kembali bersama di jam yang kedua untuk varia lebih lagu lebih santai. Okey, ini adalah untuk adik-adik, kita punya bilang anak-anak, dan juga perlu tahu jugalah bagi kita semua ibu bapa dan penjaga, yang mana Kementerian Pendidikan KPM terus memperkukuh aspek keselamatan di sekolah melalui pelaksanaan sistem kamera litar tertutup CCTV secara berfasa bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kondusif lah untuk seluruh warga sekolah. Jadi dia ada fasa tau, dia fasa pertama daripada bermula daripada 2023 hinggalah 2025, yang mana 200 sekolah berasrama siap sepenuhnya pada November 2025 telah pun selesai, yang melibatkan bajet sebanyak RM3 juta. Dan fasa kedua pula bermula daripada tahun lalu hingga tahun ini, untuk 333 sekolah berasrama telah pun siap sepenuhnya pada September tahun ini telah pun selesai, melibatkan kos sebanyak RM5 juta. Dan sekarang ni kita menantikan fasa 3 pula bermula daripada 2026 ni hinggalah 2027, melibatkan kos sebanyak RM15 juta untuk 1,000 sekolah pada tahun 2027 akan dijangkakan selesai. Jadi kita pun ramlang sebagai ibu bapa penjaga dan juga yang pergi sekolah tu sendiri pun akan merasa lebih ramlang selamat lah. Sebab apa? Ini adalah disebabkan adalah ada pelaksanaan sistem kamera litar tertutup CCTV lah yang telah pun diwujudkan secara berfasa. Sebenarnya telah pun bermula seawal 2023. Ini sebenarnya untuk memperkukuhkan lagi keselamatan sekolah demi persekitaran pembelajaran yang lebih selamat, kondusif dan juga sejahtera. Okey, jadi kepada anda semua yang sekarang ini sedang mendengarkan Sabah FM, lagu-lagu yang anda dengarkan malam ini seperti biasa adalah lagu permintaan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Yang belum minta lagu, minta lagu sekarang. Dengarkan terus. Ini dia lagu permintaan yang seterusnya Afrina tunaikan.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ifan dan Seventy dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Baiklah kepada anda semua yang sekarang mendengarkan kami di Sabah FM, dan nantikan sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan kita Saleh Jikri di Sandakan untuk mengetahui perkembangan semasa berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku seawal pukul 9.11 malam tadi yang telah pun berlaku di perairan Sandakan, gempa bumi sederhana. Dan kita mahu tahu jugalah apa yang berlaku ketika ini di Sandakan. Jadi nantikan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus Pak.

0: Ara Johari dengan lagu Kemaafan Dendam Terindah. Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi kepada anda semua, yang mana kita akan bersama dengan rakan kita di Sandakan untuk mengetahui keadaan semasa di sana ketika ini. Kita teruskan bersama rakan kita Saleh Jekri di sana. Teruskan.
1: Terima kasih Habrina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, selamat malam. Kita sekarang ini berada di sekitar Bandar Sandakan menyertai rondaan ataupun pemantauan yang dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan susulan gempa bumi yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 9.11 malam tadi, ya, berlaku di perairan Sandakan. Dan ketika ini bersama-sama dengan saya ialah Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan, Tuan Jimmy Lagung, yang akan berkongsi dengan kita mengenai dengan keadaan semasa. Baik Tuan, macam mana mungkin keadaan semasa yang berlaku di sekitar daerah Sandakan ini susulan gempa bumi yang dikongsikan Jabatan Meteorologi Malaysia berlaku di perairan Sandakan pukul 9.11 malam tadi Tuan.
2: So okey, selamat malam. Untuk makluman semua, pihak Balai Bomba telah Sandakan telah membuat rondaan di sekitar sekitar pesisiran komuniti pantai di daerah Sandakan, dan setakat ini semua keadaan terkawal. Pesanan saya, kalau ada apa-apa yang berlaku ataupun terasa mencurigakan, jangan ragu-ragu untuk hubungi pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya.
1: Ketua itu dilaksanakan di sekitar mana?

0: lebih kurang 17 orang termasuk saya dengan dua jentera FRT, satu jentera IMARES, dan satu jentera Vigo. Terima kasih. Sama-sama.
1: Itu dia tadi kita bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah Daerah Sandakan Tuan Cimi Lagung yang berkongsi dengan keadaan situasi semasa susulan gempa bumi bermagnitud 5.0-nya berlaku di koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 dari timur, pantai timur, dan dengan kedalaman 10 kilometer dan 48 kilometer dari jarak dari Lahad Datu Sabah, ya. Jadi kita mengharapkan keadaan berada dalam keadaan yang baik, apapun kita mengharapkan masyarakat Sandakan dan masyarakat di Sabah khususnya di daerah Sandakan akan sentiasa peka dengan keadaan cuaca, dan Jabatan Meteorologi Malaysia juga berkongsikan kegagaran juga berlaku di pantai timur Sabah, dan insyaAllah kita akan berkongsi dari semasa ke semasa, dan kami unit berita RTM Sandakan akan bersama-sama dengan agensi keselamatan untuk memantau keadaan semasa di sekitar daerah Sandakan ini. Setakat ini dahulu laporan yang dapat saya kongsikan dari daerah Sandakan. Saya serahkan semula kepada rakan tugas di Konti Sabah FM, Hafrina. Silakan.
2: Terima kasih rakan kita Saleh Jukri di Sandakan. Semoga dipermudah dan diberikan kesihatan dan keselamatan sewaktu bertugas malam ini. Dan kepada anda semua, kalau ingin mengetahui lebih lanjut ataupun mengetahui info dari masa ke masa, anda boleh terus layari Facebook Sabah FM ataupun Sandakan FM Bersamamu, dan juga boleh terus ke Facebook Meteorologi Malaysian Meteorological Department. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan kita akan dengarkan terus lagi lagu-lagu permintaan pendengar untuk malam ini.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Bagus bah Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerebu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid, selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak, dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak diletakkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per peso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan per peso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen nilai direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Hari ini 6 Oktober 2026. Okey, ramai yang tidak sabar untuk menantikan 9 Oktober 2026 hari Jumaat pukul 3.30 petang untuk sama-sama kita dengarkan Belanjawan 2027 kan. Yang mana Belanjawan yang membuat tema Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ini merupakan Belanjawan tahun kelima di bawah pentadbiran Kerajaan Madani lah. Dan apa yang menarik dan dijangkakan, yang mana pakar ekonomi dan penganalisis meramalkan Belanjawan 2027 ni akan menjadi sebuah bajet ataupun belanjawan yang syarat dengan berita baik untuk rakyat, dan memandangkan ia dijangka menjadi belanjawan terakhir sebelum pilihan raya umum PRU yang akan datang lah. Dan antara perkara menarik yang menjadi tumpuan dan jangkaan utama, ini jangkaan baru ni, peningkatan pendapatan dan juga kebajikan pekerja, antaranya limpahan ekonomi kumpulan B40 dan M40. Dan selain itu, tiada cukai besar baharu, insentif otomotif dan kereta lama, ekonomi biru dan wilayah, dan juga bagi orang bilang untuk kita ketahui lebih lanjut lagi, jangan lupalah untuk sama-sama kita nantikan pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang Belanjawan 2027. Adakah anda sebagai seorang suri rumah ataupun pekerja swasta, penjawat awam, pemilik perniagaan, PMKS ataupun pelajar universiti dan belia, sama-sama kita nantikan apa yang menarik akan diumumkan. Mestilah ada menarik. Setiap kali Belanjawan kita nantikan, setiap kali kita, Belanjawan kita dengarkan, mesti ada sesuatu yang menarik yang menguntungkan kita yang dapat kita dengarkan pada hari tersebut. Okey, balik kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan malam ini. Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Baguslah Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Baiklah, 11.47 minit malam, dan untuk mengetahui keadaan dan semasa di Sandakan, kita terus bersama sekali lagi dengan rakan kita Saleh Jikri di sana. Silakan.
1: Hafina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sejahtera kepada pendengar di Sabah FM di seluruh negeri Sabah. Baik, seketika berkongsi laporan dari Universiti Adik Senakan di daerah Senakan susulan gempa bumi yang berlaku di peran Senakan, seperti yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Universiti Adik Senakan terus melakukan tindakan susulan bersama-sama dengan agensi keselamatan, khasnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Sabah Cawangan Senakan, ya, dengan menyertai rondaan dan pemantauan di sekitar daerah Sandakan, iaitu di kawasan perkampungan atas air, di bandar Sandakan, dan juga bangunan-bangunan di sekitar bandar Sandakan lah, ya. Dan cuaca juga cukup baik, ya, dan keadaan laut tenang, tidak bergelora, dan angin pun biasa, tidak berlaku di angin ribut kencang, ya, dan semuanya tenang, dan masyarakat juga masih yang ada yang melakukan aktiviti berniaga di waktu malam di sekitar bandar Senakan. Dan apapun, kita mengharapkan warga Senakan dan juga di masyarakat di pantai timur Sabah agar sentiasa bersepada dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca serta informasi semasa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Jadi setakat ini keadaan terkawal, dan pihak bomba pun tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam, walaupun Jabatan Meteorologi Malaysia menyatakan berlaku gegaran di sekitar pantai timur Sabah, dan seperti yang kami mendapat maklumat, ianya lebih kepada di kawasan Lahadatu dan sekitar Tawau, ya. Disanakan alhamdulillah sekat ini, namun kami juga bersama-sama dengan agensi keselamatan di sini akan siap-siaga, ya, berkongsi situasi semasa di sini. Jadi setakat ini dahulu laporan yang dapat saya kongsikan dari Senakan, ya, dan saya serahkan semula kepada Hafrina di Konti Sabah FM. Silakan.
0: Terima kasih rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Jadi kepada orang ramai, diharapkan terus mengikuti keadaan cuaca dari masa ke masa, dan jangan sebarkan berita palsu yang akan menyebabkan keadaan panik di kalangan masyarakat lain. Okey. Baiklah, apapun, selamat bertugas buat rakan kita Saleh Jikri dan semua anggota yang bertugas ketika ini di Sandakan. Baiklah, kepada anda semua, sampai sini pertemuan kita untuk varian lebih lagu, lebih santai malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi, kalau tidak silap, Parvina pada hari Jumaat nanti. Dan juga kepada anda semua, esok akan ditemani rakan penyampai kita, kalau tidak silap saya, DJ Syafiq akan bersama dengan anda semua. Baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan, dan sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke masa bagi anda yang berada di sekitar daerah Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang terasa gegaran gempa bumi sebentar tadi pukul 9.11 minit malam. Apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Assalamualaikum, jumpa lagi, selamat malam.

0: Sabah FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Kumpulan UK Seningan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Berhantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon. Persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Bristol dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu, saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam, makan nasi lemak warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushidan. Kita bertukar seketika. Ucu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Hafizo sejeringan derap komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, tau. Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai. Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Kita chat melaporkan diri dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah, pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zaid Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dian Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmizi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksu Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu sebelah saya dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah.

mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Al-Bizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu selera pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan itu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

Lagu ciptaan Anand Milin, lirik oleh Samir Abijit dan juga Alkayanik, menerusi lagunya Curi-Curi Sapnomen, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan, sejuk je cuaca, alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walau apa jua keadaannya. Baik, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helfi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Muhammad Fikri, Ismi Pal. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Driver Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kubu-Kubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang. Arzu, Pilot Ambulan. Oh, mantap. Game Pilot Ambulan. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumaat Ikromok, Bad SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawbari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasan Naza, Azura, Pain Burger 7E, Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, layan GBH, Tiga Ainul juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, Pam Pam Pam, Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah, laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tepi bujuk kata bang. Sabar, sabar, ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman. Pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani, dia kata, Assalamualaikum Abang Manis. Waalaikumsalam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini. Lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bucuk Katil, lagu ciptaan Manan Nengah, lontaran suara Fauzal Latif, menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Kini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan 7-7 Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua. Untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobing, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nurah Zainab Zakaria, Agus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Along, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam, Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi, Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pin, Pro 2, luncur terus geng-geng Pro 2, Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir, pon-pon-pon. Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manisa dari PJ. MK87, menghala kelipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey. Kalau mantap, janji dengan saya Maknanya terus dengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kata tertidur awal tadi bang, ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam itu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap, tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, yeah, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usap NSE tinted, luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya, Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84, kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fadhan, Yusuf Yusuf, Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mi Corner, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur eh, kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtag yang teruntuk cinta hati menerusin lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati aku. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, Layan GBH.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kerana kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa. Memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh. Jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan. Kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ya, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Jadi sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya, ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita. Penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati Muna Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 6979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman-berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Turar katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shima, dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan UKIS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasional Keburuhan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen, salinan MyKa, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, penghulu, JKKK, di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agrobank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji. Orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer, agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okey, selamat pagi. Aizan Jack yang melaporkan diri bersama dengan saya, RA77 Dan Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi? Ainina 67, ada Zai Mawar Berduri dari Kota Baru, ada Ina Noli Halim, Jamilah 79 Tiger, Aini Intan Abdul Kadir, Chief Zack, Yokotulan Tandik. Siapa lagi? Kak Ia, Suo Azizan Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Coffee, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pamaon hadir. Mantap Pamaon. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori. Napi Abang Lori hadir. Pom-pom-pom. Mantap Abang-abang Lori semua, pilot-pilot darat. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan, ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin, kata orang tu, mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu, tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
di masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

0: Okay.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hari pertama saya di Sabah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia, kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu, yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasalapan ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صباح FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?" Jawabnya, "Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik."

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti-sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda.
2: Ya, assalamualaikum semuanya. Rafi dan juga Iklim menemani anda di hari Rabu anda hari ini dalam segar lebih menyegarkan seperti biasa bermula pukul 6 pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, jadi harapnya hari ini 7 Oktober 2026 semuanya sihat dan layan Sabah FM sebab banyak info yang akan kami kongsikan sepanjang segar Sabah FM daripada pukul 6 hingga pukul 10 pagi ini kan. Termasuklah info trafik, info cuaca dan berita juga ada. Apa yang menarik dalam akhbar, banyak lagi lah.
2: Betul. Dan Ikhleh, kita mulakan segar pagi ini dengan keadaan cuaca yang renyah-renyah hujan di luar tu.
1: Pastinya yang penting kamu terus bersemangat. Dengar lagu daripada Nakia, Masyuk Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Kota Belud.
1: 101 Perban 5 FM.
2: Info cuaca hari ini. Baik, seperti biasa kami akan kongsikan info cuaca untuk hari ini pagi, petang dan juga malam.
3: Ya, seperti yang anda tahu di Serkapayan ni, kalau anda sudah keluar pergi kerja kan, memandu tadi tu, hujan sudah kan sikit-sikit tu. Mm-hmm. Jadi kita kongsikan sebelah pagi ini di kawasan pedalaman Pantai Barat Kudat, hujan di beberapa tempat, manakala Tawau Sandakan tidak hujan sebelah pagi ini. Mm-hmm. Dan kita tinjau pula untuk wilayah Persekutuan Laban, sebelah pagi ini hujan di kebanyakan tempat ramalan cuacanya.
2: Mm-hmm. Okey, petang pula di pedalaman Tawau Sandakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Pantai Barat Kudat hujan di beberapa tempat, di Labuan sahaja tiada hujan.
3: Okey, itu sebelah petang. Bagaimana pula cuaca sebelah malam ini? Untuk kawasan Pantai Barat serta Kudat hujan di beberapa tempat dan ribut petir di beberapa tempat. Jangkaan ramalan cuacanya untuk kawasan pedalaman Tawau Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan. Itu dah cuaca dapat dikongsikan untuk anda. Sebelah pagi, petang dan juga malam. Seperti biasalah kan, pesanan penaja daripada kami berdua dalam segar ni, rancang perjalanan dan aktiviti anda.
2: Betul. Okey, dan selepas ini menyusul, kami akan kongsikan info trafik yang penting. Terus layan segar Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
2: Info cuaca hari ini.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Seperti biasa setiap hari perkongsian info trafik untuk anda sebelah pagi ni bermula pukul 6.16 pagi. Rafiq kongsikan dahulu kepada anda yang menggunakan jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran pagi ini, lebih kurang 12 hingga ke 15 minit dilaporkan masa pemanduan anda menerusi aplikasi West ketika ini. Dan kepada anda juga yang menggunakan jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah terus menerus sehingga ke pusingan bulatan Politeknik, ini mengambil masa lebih kurang 16 hingga ke 20 minit masa pemanduan anda. Dan kita tinjau pula kepada anda yang menggunakan jalan Tuaran bypass pagi ini, lebih kurang 5 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan juga untuk anda menggunakan jalan Kelombong menuju ke Kota Kinabalu, 5 minit pagi ini. Dan untuk di jalan bertingkat UMS Taman Awam Tok Likas sehingga ke pusingan bulatan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, 6 hingga ke 10 minit dilaporkan masa pemanduan anda ketika ini. Dan kita tinjau pula kepada anda yang menggunakan jalan Kolam Minitot menuju ke Penampang, ini sehingga persimpangan 4 di menuju ke Kota Kinabalu, lebih kurang 3 hingga ke 5 minit pagi ini. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga info trafik untuk anda yang menggunakan jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang pagi ini, 7 hingga ke 10 minit. Bagaimana pula keadaan lalu lintas di jalan Pintas menuju ke Kota Kinabalu pagi ini, lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan seterusnya perkongsian untuk anda jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, ini sehingga ke pusingan bulatan di Donggongon tu, lebih kurang 4 hingga ke 6 minit pagi ini. Dan yang terakhir, kepada anda yang menggunakan jalan Meruntum pagi ini menuju ke Putatan, hati-hati memandu, 9 hingga ke 15 minit. Itu dia info trafik dapat dikongsikan untuk anda. Jika ada sebarang insiden trafik, anda boleh kongsikan kepada kami di Sabah FM menerusi WhatsApp Sabah FM 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Breakfast, hentikan stigma kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Peningkatan hasil negeri dijangka memberi ruang fiskal tambahan dalam penyediaan belanjawan Sabah 2027. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizah Muhammad Ali berkata, ruang fiskal berkenaan perlu diurus secara berhema dengan memastikan peruntukan disalurkan kepada isu dan keperluan utama negeri. Kewujudan bakal lembu tompok tempatan yang dibangunkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS Sabah dilihat berpotensi mempunyai nilai komersial tinggi sekaligus menarik minat golongan muda menceburi industri ternakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, bakal berkenaan bukan sekadar sesuai dipelihara sebagai hobi, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan sekiranya dikembangkan secara lebih meluas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Industri Ternakan DVS Sabah sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun DVS Sabah di Kota Kinabalu. Kira-kira 250 pelari atlet dan berpengalaman dari dalam dan luar negara bakal menguji ketahanan dalam Mount Kinabalu International Climbathon 2026 18 Oktober ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin berkata, edisi ke-33 itu turut disertai pelari dari Jepun, Filipina, Singapura, Indonesia, Australia, Itali, Rusia, Spanyol dan Amerika Syarikat. Lebih menarik, Climbathon tahun ini menjadi perlumbaan ke-17 dalam Merrell Skyrunner World Series yang menghimpunkan 19 perlumbaan di 12 negara. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sejarah mungkin bermula.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Segar Sabah FM lebih menyegarkan, kembali bersama Rafiq dan juga Ikhlas, kasih kawan pagi kamu.
3: Ya, selamat pagi semuanya, selamat sarapan dan tengah mandu tengah ni, mandu dengan berhati-hati, okey. Pastinya menuju ke tempat kerja pagi ni ataupun pergi beli barang kan, antara anak ke sekolah, pastinya ada beberapa jalan yang mengalami sedikit kesesakan lalu lintas pagi ini. Tapi nanti kami akan kongsikan info trafik kepada anda di jam yang seterusnya pukul 7 nanti kan.
2: Betul.
3: Kita sudah pun kongsikan info trafik kepada anda awal pukul 6 tadi tu, selepas info cuaca, dan sekarang pun menunjukkan jam pukul 6.44 minit pagi. Seperti biasa, selepas berita ringkas Sabah FM, kita kongsikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi, dan untuk kita lebih semangat sepanjang hari ni. Kata orang begitu kan.
2: Okey, jadi kata-kata semangat yang kita ingin kongsikan untuk hari ini adalah: orang berilmu terbentuk melalui pembelajaran, pembelajaran diperoleh melalui usaha yang gigih.
3: Ya, jadi begitulah ceritanya. Dia macam yang terang lagi bersuluh sudah ni. Kenapa lagi ni mau diulas kan?
2: Itulah kan, kalau belajar ni membolehkan kita sesuatu yang dapat kita usahakan. Kalau yang usaha kita gigih, kita akan dapat peroleh sesuatu dari pembelajaran tersebut kan.
3: Ya, jadi kata kunci di sini, usaha yang gigih dan terus melangkah untuk belajar. Okay, jangan putus harapan.
2: Jangan putus harapan. Dan kalau belajar tu, pastikan kamu tahu apa yang kamu belajar ya.
3: Pada bingung-bingung apa saya belajar tadi ya.
2: Jangan bijak tetapi tidak tahu menggunakan kebijaksanaan tersebut.
3: Ya, belajar itu semestinya ke sekolah, ke universiti kan. Belajar dalam bidang teknikal, apa sajalah dalam kehidupan kita ni. Kalau kita berjumpa dengan orang yang baharu dalam hidup kita pun, itu satu pembelajaran yang baharu dalam hidup kita sebenarnya.
2: Okay, dan lepas ni banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda. Yang penting anda terus layan Segar Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Rafiq dan juga Iqlai bersama dengan anda. Dan seperti biasa, kita ingin kongsikan cerita yang menarik untuk hari ini.
2: Ya, ini berlaku di luar negara, Iqlai. Pastinya semua orang pernah mengalaminya ketika memandu tu kan, dalam kesan lalu lintas ke, ataupun dalam pemanduan jauh tu kan. Tidak tahan sudah mau ketandas ni. Apa anda akan buat kalau macam jauh lagi tandas tu?
1: Jadi okay. Apa yang perlu kita buat?
2: Ini berlaku di luar negara, di mana seorang lelaki berusia lebih kurang lingkungan 60 tahun ni di Texas ditahan selepas didakwa merempu masuk ke sebuah pasaraya di sana tu menggunakan kereta SUV-nya kerana dia mau menggunakan tandas. Kau rasa dia betul-betul yang last minute sudah ni. Ini kejadian berlaku kira-kira sebelah pagi lah kan, pukul 4:30 pagi begitu, ketika premis masih dikunci lagi. Dia berang selepas mendapati pintu ditutup dan dia didakwa memecut dan merempu pintu masuk farmasi hingga kaca pecah dan serta bingkai pintu pun rosak teruk. Jadi tiada kecederaan dilaporkan, namun lelaki itu ditahan dan didakwa di atas telah merosakkan harta benda secara jenayah. Jadi persoalannya, sempatkah dia guna tandas?
1: Kan? Sudah melanggar, sempatkah pergi tandas? Kalau stesen minyak mungkin boleh lah kan? Masuk akal lagi, ni pasar raya, bang.
2: Saya rasa mungkin stesen minyak tu jauh lagi. Jadi yang terdekat adalah pasar raya. Jadi apa boleh buat? Emergency sudah kan? Dia tidak tahan, mungkin dia rempu saja menggunakan tandas. Tapi saya rasa dia tidak sempat guna tandas ni. dia pun terkejut sudah kan? Pergi rempu tu formasi di sana.
1: Itulah kan kalau saat-saat kecemasan ni apapun boleh berlaku.
2: Tapi kalau macam keadaan sasa genting gitu kan, mau pergi ke tandas kan, cuba tahan dulu kan.
1: Kalau betul-betul tidak boleh tahan, apa mau buat?
2: Cuba carilah tempat-tempat yang sesuai untuk anda.
1: Yang betul-betul sedia tahan ni. Macam mana tu?
2: Cubalah cari tempat yang sesuai untuk anda lah kan. Kalau macam terlalu ramai orang kan, dalam kereta pun dalam kereta lah.
1: Daripada membayar satu pasar raya kan.
2: Janganlah cuba membuat kerosakan kan, membuatkan orang lagi susah dengan anda punya perangai itu.
1: Perkongsian untuk hari ini. Dan selepas ini, kita akan dapat ikuti utama 7 pagi pula. Dan selepas pukul 7, banyak lagi yang akan kami kongsikan. Yang penting anda terus sejak layan bersama.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik sekarang ini 7.22 minit pagi. Kita mulakan laluan untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Pengalat menuju ke Putatan. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di Pen Borneo menuju ke Putatan akan mengambil masa lebih kurang 2 hingga ke 4 minit. Di Meruntum sedikit perlahan menuju ke Putatan mengambil masa 10 hingga ke 15 minit. Seterusnya di Putatan hinggalah di KKIA juga mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Di KKIA menuju ke Tanjung Aru masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Di Jalan Penambang Papar Lama ketika ini mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Masa pemanduan anda diperlukan. Berikutnya di Penampang Tambunan, Jalan Penampang Tambunan akan mengambil masa 10 hingga ke 15 minit menuju ke pusat bandaraya. Di Jalan Lintas ketika ini sudah pun mulai perlahan menuju ke Jalan Bertingkat Lido, ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit masa pemanduan. Berikutnya kita kongsikan Jalan Kolam Minintad menuju ke pusat bandaraya, 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya kita kongsikan pula untuk ini untuk jalan lintas, iaitu dari City Mall menuju ke pusat bandaraya mengambil masa pemanduan 10 hingga ke 15 minit. Dan di kawasan Likas ketika ini berhampiran dengan sekolah-sekolah akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit juga. Seterusnya kita pergi ke arah Jalan Kionsom. Ketika ini juga sedikit perlahan mengambil masa pemanduan 5 hingga ke 6 minit masa diperlukan. Seterusnya di Jalan Bantayan Minintad sangat perlahan mengambil masa lebih kurang 37 hingga ke 40 minit masa pemanduan diperlukan. Dan kita terus beralih ke jalan berikutnya, Jalan Tun Fort Stevens menuju ke pusat bandaraya juga sudah mulai perlahan mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 20 minit. Begitu juga dengan Jalan UMS menuju ke Menara Kinabalu. Dan kita kongsikan di jalan berikutnya, ini untuk laluan Jalan Tuaran Bypass, iaitu dari Tebobon menuju ke Inanam, ketika ini mengambil masa lebih kurang 24 hingga ke 30 minit. Dan seterusnya kita kongsikan Jalan Tuaran, ini untuk anda yang menggunakan Jalan Tebobon menuju ke Jalan Tuaran sehinggalah di Menggatal, ketika ini juga perlahan mengambil masa lebih kurang 17 hingga ke 25 minit. Seterusnya kita kongsikan di jalan berikutnya, Politeknik ketika ini menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Seterusnya di Jalan Sulaman, Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 22 hingga ke 30 minit masa pemanduan. Seterusnya tumpuan berikutnya di Jalan Tuaran, iaitu dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Terakhir sekali kita kongsikan dari arah Tamparuli menuju ke Tuaran, ketika ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit untuk pemanduan. Okay. Dan jika anda ada sebarang perkongsian untuk info trafik, anda boleh kongsikan kepada kami di Sabah FM melalui WhatsApp 019-490-4848. Hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Segar lebih menyegarkan, Rafiq dan juga Iklim menemani pagi anda. Dan seperti biasalah Rafiq, kan kita kongsikan yang menarik dalam akhbar untuk hari ini, 7 Oktober.
2: Ya, antara tumpuannya dapat dikongsikan untuk anda ini mengenai sistem pulangan anak lembu ni, yang mana Sabah merancang menggantikan sistem pulangan anak lembu dengan bon sekurang-kurangnya 10% daripada nilai pasaran haiwan itu. Dan tahun ini ini dinyatakan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Dato' Jenerali Jaafar, yang mana tahun ini kita mengubah sistem lama, iaitu menerima penerima memulangkan anak ternakan kepada sistem deposit. Sesiapa yang menerima bantuan lembu daripada kita mesti meletakkan bon sekurang-kurangnya 10% daripada hasil nilai pasaran itu, dan selepas 3 tahun apabila kumpulan lembu itu telah membiak, kita akan memulangkan bon tersebut. Ini nyatakan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan kita, Dato' Jenerali Jaafar, ketika sidang media selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-50 Jabatan Perkhidmatan Veterinaria Sabah di Wisma Pertanian baru-baru ini. Dan bon itu juga akan dilucutkan sekiranya ternakan mati akibat penjagaan yang tidak baik atau penerima menjualnya dalam tempoh 3 tahun berkenaan. Yang penting, mereka menjaga ternakan dengan baik dan mematuhi prosedur lain, dan sambil menambah perubahan itu bertujuan melindungi kualiti ternakan yang diimport.
1: Okey, deposit 10% ya, untuk mengganti sistem pulangan anak lembu lah. Okey, seterusnya kita kongsikan ini pula mengenai tuntutan utama berkaitan MA63 yang menyentuh kuasa Sarawak ke atas minyak dan gas. Perwakilan Parlimen Kesihatan dan Pendidikan masih belum diselesaikan dengan Kerajaan Persekutuan secara efektif, menyerahkan isu-isu paling sensitif dari segi politik kepada kepimpinan tertinggi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, sebanyak 26 perkara berkaitan Sarawak sedang diperjuangkan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63, dengan 13 daripadanya telah diklasifikasikan sebagai selesai, manakala 3 lagi diselesaikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 pada 11 September lalu. Jadi ini berkenaan dengan tuntutan utama MA63, tunggu keputusan kepimpinan tertinggi.
2: Baik, seterusnya antara tumpuan jemputan abang untuk anda hari ini adalah HPPNS di Tenom 23 hingga 25 Oktober nanti, yang mana warga tani dan masyarakat di seluruh negeri ini disuruh hadir beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Negeri Sabah HPPNS yang berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober ini di Padang Pekan, Tenom. Dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Dato' Jenerali Jaafar menyatakan penganjuran HPPNS di Tenom buat julung kalinya itu memberi peluang kepada masyarakat meraihkan sumbangan golongan peladang, penternak dan nelayan, dan sambutan berkenaan turut menjadi platform untuk masyarakat mendapatkan maklumat berkaitan bantuan subsidi dan peluang untuk yang disediakan kerajaan dalam sektor agro makanan. Ini dapat dikongsikan. Jadi 23 hingga 25 Oktober ini di Tenom, Hari Pertanian, Perikanan dan Industri, Hari Penternak Peladang dan juga peternak. Negeri Sabah.
1: Okey, seterusnya ini pula mengenai ini. Pemimpin komuniti dari pelbagai kampung di Penampang bulan lalu melengkapkan latihan intensif pengurusan risiko bencana banjir sekaligus membuka laluan untuk pengetahuan. Itu disampaikan kepada penduduk di peringkat akar umbi dengan Kampung Kolopis sebagai perintis. Oh, jadi program latihan pengurusan risiko bencana banjir berasaskan komuniti CBDRM itu diadakan pada 3 dan 4 September di Kamagi Riverside Moyog, dan program tersebut menghimpunkan 57 peserta termasuk 41 pemimpin komuniti yang mewakili 10 kampung, antaranya Tanaki, Nampasan, Maang, Ramaya, Inobong, Sarapung, Penampang, Proper, Nambazan, Kibabaik dan Kolopis. Dan penyelidik UMS Dr. Nur Hidayah Daniel berkata latihan pertama itu khususnya untuk pemimpin komuniti. Jadi mereka kini bersedialah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengajar komuniti yang masing-masing supaya komuniti mereka juga siap siaga menghadapi banjir.
2: Wah, yeah, okey. Sekarang ni pun cuaca tak menentukan. Baru-baru ini pun banjir juga sekejap di Penampang.
1: Ini dapat sangat penting sebenarnya kan. Yeah. Pengetahuan yang sangat penting untuk semua masyarakat untuk menghadapi apapun bencana kan.
2: Baik, itu yang mana abang dapat dikongsikan untuk hari ini 7 Oktober untuk anda. Dan selepas ini perkongsian lebih banyak lagi yang menarik menanti anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Segar lebih menyegarkan kembali temankan anda pagi ini, Rafiq dan juga Ikhlas. Sehingga pukul 10 pagi ini sudah pun 7.44 minit pagi. Apa khabar anda hari ini? Okey ke tidak? Harap semuanya okey lah kan pagi ini kan?
1: Ya, yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Sambil-sambil dengar Sabah FM, kami banyak yang kami ingin kongsikan kepada anda ni.
0: Ini Ikhlas, siapa sangka sebuah lukisan yang dibeli pada harga kira-kira RM120 tu di jualan lelong barang rumah di, kalau di luar negara tu kan selalu dorang lelong barang-barang dorang yang terpakai itu kan di luar rumah saja. Di tepi jalan kan. Okay. Akhirnya terjual pada harga lebih kurang RM50.51 juta.
1: Oh, tinggi ya dia punya harga naik.
0: Jadi kau rasa kan, kau tengok-tengok tu kau punya barang di rumah tu, mana tu bernilai jutaan ringgit.
1: Semua simpan dulu tu frame di rumah tu, kasih anak cucu cicit saya yang simpan. Manalah tahu kan, nanti boleh bernilai juta-juta pula.
0: Ya, dan lukisan ini bertajuk Alderman Miriam Shell, karya artis Chicago. Jadi kalau tengok gambar ini kan, dia memang ada apa ni, kulit-kulit kerang diletakkan di sana.
1: Okay.
0: Siapun kadang-kadang lukisan ni kan hanya orang yang tahu saja boleh menilai macam bagaimana tingginya nilai lukisan tu kan. Kalau kita ini kurang sikit ni, kita tidak tahu macam mana, walaupun kita nampak macam ini sampai juta-juta itu kan.
1: Kadang-kadang bukan sebab dia punya lukisan, tapi kadang-kadang yang pelukisnya tu,
0: pelukisnya tu yang kan membuatkan lukisan itu mahal juga kan, kadang-kadang kan. Bukan kadang-kadang lah, memang salah satu juga lah ada sebabnya tu kan. Dan ini mencatatkan rekod harga tertinggi bagi karya artis berkenaan. Dan dihasilkan pada 1951, dan lukisan itu pada awalnya dianggarkan bernilai antara $150,000 hingga $250,000 USD, namun harga akhirnya melonjak jauh lebih tinggi. Dan lebih menarik, karya tersebut pernah dihadiahkan kepada Dr. John Rennell pada 1952 sebagai pertukaran bagi satu prosedur perubatan sebelum disimpan keluarganya selama kira-kira 75 tahun.
1: Nah, kan begitu lama sekali. Jadi dia macam antik lah, barangan antik lah sudah ni kan.
0: Dan lukisan itu kemudian ditemui semula oleh seorang pemburu harta karun di jualan lelong di Kalamazoo, Michigan. Jadi kalau mau belajar pasal seni ni kan, terutamanya lukisan ni kan, bolehlah tengok-tengok kan, mana tahu terjumpa nanti kan di kedai-kedai di luar tu kan. Kita tidak tahu kan, kadang kalau contohnya di kedai bandel tu kan, or kita faham sudah kan, tengok kan, wow ini harga tinggi ni, jadi kita belilah atau kita jual nanti di masa dan hari yang sesuai. Harganya pasti melonjak. Dan penemuan ini membuktikanlah bahawa ada kalanya harta paling bernilai tersembunyi di tempat yang tidak disangka sangka, seperti yang dikatakan tadi tu, di kedai terpakai.
1: Kan? Betul, menerusi lelongan kan.
0: Ya, tidak semua orang tahu, tapi jika kita ambil tahu perkara sebegini, jadi kita terjumpa lah barang-barang yang bernilai ni, kita diam-diam beli saja harga yang dijual dengan RM50 ke, RM100 ke.
1: Lepas tu pergi lelong balik. Okey, dan selepas ini kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM, yang mana hari ini tajuk-tajuk berita utama, gempa bumi sederhana berlaku di perairan Sandakan malam tadi, dan juga keselamatan elektrik tanggungjawab semua pihak cegah kemalangan, yang dapat kita ikuti tepat 8 pagi disunting oleh Kamarudin Abdullah.
0: Dan kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita ikuti berita utama 8 pagi
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.